0: sama teman-teman to start your day.
1: Betul.
0: Tapi nanti ya, abis yang satu ini, karena Chester Aditya gak sabar menghadirkan berita-berita yang akan kita mainkan pagi hari ini.
2: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash.
4: Dari berita pertama, Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina. Selama membela Argentina sejak 2005, Messi mencatat 207 penampilan dan 125 gol, serta mempersembahkan 3 gelar besar untuk negaranya. Sementara dari berita entertainment, Marvel disebut akan menambahkan beberapa adegan dalam Avengers Endgame Encore yang tayang 25 September mendatang. Salah satunya diprediksi berupa pesan terakhir Tony Stark yang bisa menjadi petunjuk menuju kemunculan Dr. Doom di Avengers Doomsday. Kita beralih ke berita sepak bola. Hansi Flick mengaku terkejut sekaligus gembira. Barcelona sukses memboyong Gabriel Jesus dari Arsenal dengan harga terjangkau. Pelatih asal Jerman itu menilai penyerang Brazil tersebut sangat pas untuk melengkapi skema permainan Blaugrana.
3: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: That was Cutting Cross and also Vanessa Carlton with Big Yellow Taxi. Ada salah satu hal yang gue afirmasikan mudah-mudahan terjadi. Apa untuk tuh? Bisa sampai ke do your concrete jungle and in the made up with nothing you can do.
1: Sabar.
0: Do your...
1: Gue catok ya. Dikit lagi lu hit nada tinggi, gue catok tenggorokan lu ya.
0: Aduh ya Allah, lek-lekan gue mau dicatok sama dia. Gue tahu lu lagi nyatok pagi hari ini ya Ovi ya. Lu stop di situ ya. Cuman orang-orang yang ada di TikToknya Delta FM yang bisa ngelihat Ovi dengan rambut jarjitnya dan juga catokannya. Luar biasa banget loh dia. Anyway, very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. Greetings to each and every one of you also who joined to our TikTok live here. Ovi, Danar, we're from Delta FM. We're broadcasting from Jakarta, broadcasting to all over big cities in Indonesia. Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. And this morning we're gonna invite each and every one of you to join our topic, dimana di midweek ini kalau katanya Ovi biasanya ada kedar-derdoran yang hadir.
1: Udah mulai ngebul biasanya tuh kalau misalnya udah tengah minggu Nar, makanya butuh sesuatu yang ringan-ringan.
0: Semacam tontonan ringan?
1: Iya mungkin bisa.
0: Semacam snack koala kapas manis.
1: Terlalu ringan.
0: Oh itu terlalu ringan.
1: Gak harus yang bentuknya kapas. Tahu lagi.
0: Koala itu tuh.
1: Tahu gak sih belinya di mana?
0: Bukannya di supermarket ya?
1: Iya di supermarket ada. Tapi yang udah pasti ada tuh adalah di Holland Bakery.
0: Oh iya ya, dulu ya.
1: Selalu ada di tempat.
0: Oh alah, tapi pada masanya itu menjadi sebuah cemilan yang luar biasa.
1: Jarang-jarang boleh lah kita makan pokoknya sama orang tua.
0: Nambah follow up, nambah yang viewers kita kayaknya pingin tahu rambut jarjit lo deh.
1: Halo, ini adalah tombol cerdas cermat.
0: Oh iya, tangan di atas tombol.
1: Iya. Cibinong, Cibinong, gitu.
0: Lu stop di situ ya, Fi.
1: Tapi ngomong Cibinong, ada yang menyapa kita dari Cibinong juga, Edward Herman Tauran.
0: Good morning.
1: Sudah gabung juga di TikTok Live kita, ada Dance Cloud juga.
0: Halo, Dance
1: Terus
0: Cloud.
1: Ada Hendrik Zega, ada Ayin.
0: Hai.
1: Ada Nova, ada Bunga.
0: Good
1: ya.
0: Morning.
1: Ada Henny juga.
0: Dari Malang tuh ya.
1: Betul, dari Malang. Ada Rifki Hidayat.
0: Good morning. Luar biasa. Anyway, lanjutin yang tadi, ringan-ringan, Vi.
1: Iya, ringan-ringan tuh biasanya akan membantu hari Rabu kita tuh terasa lebih ringan juga.
0: Contoh.
1: Nah, contohnya yang paling gampang karena ini adalah momennya tuh sarapan. Biasanya kan lo belum mau yang berat-berat kecuali kita. Ya kan?
0: Fun fact, Ovi itu bisa sarapan sama pecel ayam.
1: Iya. Yeah,
0: pecel lele. True. Semua yang pecel-pecel bisa dia makan.
1: Apa bedanya lu sarapan pakai sei?
0: Lebih masih kayak ini rice box bukan pecel lele dan pecel ayam.
1: Tetap aja pakai daging sama sambel, sama nasi. Apa bedanya?
0: Tapi nih ya, kalau ngomongin tentang yang ringan-ringan ya, Vi, gue yakin pasti ada beberapa orang yang butuh lift mood atau lift the energy by munching something. Mancing keributan.
1: Mancing apa tuh?
0: Ngunyah sesuatu. Ada enggak sih kalau gue ya, Vi, termasuk orang yang apa bentuknya tahu itu tuh bikin gue tuh happy. Gorengan itu tuh salah satu hal yang bikin gue happy.
1: Sebenarnya tuh ada minuman yang bikin gue happy banget, tapi semenjak gue gendut gue enggak bisa terlalu banyak minum dan enggak boleh terlalu sering. Soda, gue suka banget.
0: Soda di jadi mixernya ya.
1: Gimana?
0: Maksudnya dicampur soda gembira kan.
1: Iya bener, kan. Happy soda kan.
0: Happy soda.
1: Seberapa happy sih 1-10?
0: Langsung tiba-tiba matanya nanar. Menatap keluar jendela. Ketika ditanya seberapa happy 1-10. Are you happy now?
1: Not really. Ini kalau kata Manjada Wajada, sarapan nasi Padang mantep. Iya betul. Tapi kalau kita sekarang lagi pengen nanyanya justru cemilan ringan nih. Entah itu makanan atau minuman yang lo konsumsi mutu langsung naik gitu.
0: Oke, okay, kalau gue tahu. Kalau lo soda.
1: Kalau gue soda sih, produktivitas kerja gue tuh langsung dang.
0: Wah, gitu. Luar biasa. Karena gula kali ya. Iya. Mungkin bisa jadi. Dan juga si bulir-bulir sodanya itu yang membuat lo kan jadi kayak oh, these things lifting my mood.
1: Dan kalau boleh menyebutkan satu brand minuman tapi ini bukan soda yang benar-benar bisa menaikkan mood gue itu adalah Quickly yang Taro Milk.
0: Oh, oke.
1: Itu benar-benar kayak dulu setiap gue siaran gue ngelewatin area Snappy di Tebet. Itu tuh ada satu counter quickly kecil yang sekarang udah nggak ada.
0: Tahu.
1: Itu gue selalu beli minuman yang sama. Kayaknya itu juga deh yang bikin gue karena waktu itu gue siarannya malam.
0: Oh gitu.
1: Jadi orang-orang harus menutup gula, aku membuka gula.
0: Oh baik. Tapi mungkin buat teman-teman semua ada yang mau ikutan ngobrol-ngobrol sama kita, minuman atau makanan ringan yang mungkin bisa dibilang akan menaikkan produktivitas lo beraktivitas itu kira-kira apa? Silakan mampir ke sosial media kita, kebetulan lagi live di TikToknya Delta FM. Share di situ boleh, mampir ke WhatsAppnya Delta FM silakan 0811887 8991, or simply lo juga bisa mampir ke sosial media kita berdua @danargumilang @astriofi. Jadi apa makanan atau minuman ringan favorit lo untuk menunjang produktivitas aktivitas Anda?

0: bacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Kamu sembunyi.
1: Gue gak khusyuk nih, jadinya lagi ngunyah.
0: Selamat pagi buat Good Friend yang baru saja bergabung. Ovi Danar masih di Good Mood Club pagi hari ini di Delta FM. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung di TikToknya Delta FM juga. Kita pagi hari ini lagi nanya minuman dan juga makanan ringan yang somehow bikin produktivitas lo tuh jadi naik gitu.
1: Terutama dalam pekerjaan ya. Tadi di TikTok tuh udah ada beberapa yang sharing nih.
0: Iya benar. Ada ada beberapa, ada banyak bahkan.
1: Iya.
0: Tapi gue bacain dulu yang di WhatsApp ya, Via. Ini namanya banget. Cherry nih.
1: Hai.
0: Kak Yunita Sweet Caroline. Bilang katanya coklat dong, spesifik Silver Queen. Soalnya zaman kecil kudu berbagi ye. Sekarang mah habisin sendiri. Waktu
1: cuma lebaran dulu Silver Queen gue.
0: Sama Americano dingin double shot katanya gitu. Iya sih.
1: Ada American Silver Sky nih yang gabung di TikTok live kita di @deltafm. Dia bilang cilok teman kantor. Jadi kayaknya teman kantornya tuh jualan cilok. Dan itu bisa naikin mood satu kantor kayaknya ya.
0: Tapi ya jajanan abang-abang tuh juga somehow bisa bikin lifting mood loh.
1: Bener.
0: Kayak misalnya
1: lagi,
0: telur gulung sempol.
1: Gue suka banget telur gulung.
0: Atau mungkin lo beli batagor,
1: cimol,
0: somai.
1: Kita sebut semuanya.
0: Iya bener.
1: Ada Tisha Kartikaf. Dia bilang katanya Americano mood booster banget.
0: I see.
1: Kalau Hendrik bilang jelas kopi latte new sugar.
0: I see. Sugarnya gimana?
1: Sugar.
0: Oke. Okay.
1: Ada nama akunnya lucu banget, workaholic gabut.
0: Udah. Workaholic tapi gabut tuh gimana ya bang?
1: Batagor bumbu kacang yang dimakan dari bungkus plastik. Dari kecil sampai sekarang bikin moodnya good. Good mood.
0: Lo termasuk orang yang zaman dulu pernah gak sih makan kayak somai? Tapi makannya dari bawah plastiknya.
1: Dari jadi bawah
0: lo
1: justru.
0: Lo gigit bawahnya, kayak lo
1: di bawah gitu. Oh, tapi diinin dulu kan, diikat dulu kan.
0: Diikat dulu.
1: Ambilnya
0: dari bawah.
1: Kalau itu aman.
0: Ada yang kayak gitu-gitu tuh cara makannya.
1: Terus ada
0: Bani Amir.
1: Dia bilang katanya lemper bakarnya Holland sih. Itu
0: spesifik ya.
1: Spesifik banget, tapi enak lagi.
0: Ini belum ada yang bilang ini.
1: Apa?
0: Pisang goreng Bunani.
1: Ya
0: any
1: juga ya.
0: Any kind of pisang goreng madu misalnya gitu kan ya.
1: Ini ada juga nih nama TikToknya adalah Manjada Wajada.
0: Masya Allah.
1: Permen Fisherman Friends yang orange spesifik ya. Itu jreng banget, langsung pede mimpin meeting katanya.
0: Tapi ini kalau ngeliat di wawanya Delta FM pun juga udah ada beberapa yang ikutan bercerita. Terima kasih banyak lo Good Friend. Buat teman-teman yang sekarang hadir ini kayak Pak, ada Panca di Bandung. Tentunya pagi hari ini enaknya makan sarapan sejuta umat untuk memulai hari, yaitu gorengan. Cukup 5.000 bisa kenyang sampai siang. Ngomongin gorengan, tiba-tiba jadi kangen sama gorengan di perumahan Pondok Indah yang singkongnya udah pasti garing di luar, lembut di dalam. Ini beberapa di Jati Asih, Pi. Spesifik kalau misalnya lo dari tol Jati Asih menuju ke arah kayak Villa Nusa Indah atau Bumi Mutiara, kota wisata yang pokoknya ke situ, sebelum lo ketemu pecahan jalan yang antara mau ke daerah Kabupaten Bogor sama mau ke arah Keranggan sana, itu tuh ada jualan singkong keju di situ depannya.
1: Enak banget.
0: Depannya orang yang suka cuci mobil. Itu gerobaknya tuh kecil banget, bahkan kayak terlihat kumuh. Itu enak banget loh. Sumpah enaknya tuh enak banget. Potongan singkongnya tuh selalu pas, presisi.
1: Namanya apa?
0: Gua nggak tahu namanya apa. Pokoknya tuh yang jualan singkong keju di situ itu pasti itu enak banget.
1: Mungkin kalau yang rumahnya di daerah situ
0: udah
1: paham tuh ya.
0: Iya benar. Mohon maaf nih, ini orang YTTA, Akamsi, anak kampung sini yang tahu kayaknya ya.
1: Ada Rina juga nih. Dia lagi di perjalanan di Jalan Raya Bogor.
0: Selalu
1: mood ditemeninnya sama kopi dan juga pisang goreng yang bikin semangat pisan katanya. Kalau Ardi bilang coffee butterscotch itu juga. Terus ada Nia yang bilang jelas dong batagor abang-abang SD.
0: Iya sih, iya sih.
1: Terus Feby nih, ini menurut gue menarik. Cemilan yang menurut dia bisa menaikkan mood dan juga produktivitas kerja itu adalah sesuatu yang mecin dan kafein.
0: Oh iya sih.
1: It's a medicine katanya.
0: Tapi bener loh, makaroni itu juga salah satu teman buat meningkatkan produktivitas.
1: Oh iya, pada saat gue musikal itu adalah hiburanku.
0: Lu gak kenapa-napa dengan tenggorokan?
1: Enggak, gue kan anak anak kampung. Oh. Gue makan bebek orang Ibu Mawar aja
0: Diva,
1: aman.
0: Diva aja ketika lagi mau konser tuh menjaga tenggorokan dengan tidak makan gorengan. Lo makan enggak tuh yang goreng-gorengan dengan micin-micin itu ya, Vi?
1: Enggak, kalau gue serak dikit kan suruh yang muda-muda yang nyanyi. Gue lip-sync.
0: Dengan lagu Bahagia. Ya.
1: Dan kita masih nanya sama lo, good friend. Kira-kira cemilan ya, baik itu makanan atau minuman ringan, apa sih yang bisa menaikkan produktivitas lo di keseharian lo ketika bekerja?
0: Yes, kita tunggu ceritanya di Wawanya Delta FM. Di save dong nomor Wawanya kita.
1: Boleh.
0: 0811-8878-9991. Atau bisa melihat rambut indahnya Ovi yang sudah tidak jarjit lagi.
1: Aha.
0: Di TikTok live-nya kita @DeltaFM. In the meantime, this is Stereophonic, maybe tomorrow.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. This is Olivia Rodrigo. Rodrigo kata gue, Rodrigo with driver license. 33 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Pagi hari ini we're so happy because we had a very nice breakfast this morning. Mixed menu from say sapi and yellow chicken.
1: Then surprisingly, when we mix it up,
0: wow,
1: it was so nice, you know, like yummy, and I like it, I love it. Oh my god, I wanna fly.
0: Oh yeah, wow.
1: Oh my god,
0: I wanna fly. Kevin, thank you banget loh, makanannya udah dikirimin
1: kesini.
0: Thank you
1: ya, kita dari tadi sudah. Ini nanti.
0: Iya, pokoknya terima kasih banyak. Tapi ngomongin tentang topik pagi hari ini, sebenarnya inline dengan apa yang kita ucapin dari tadi, makanan atau minuman ringan yang somehow lift up your productivity, lift up your mood. Ini ada teman kita. Selamat pagi, Abraham Bennett.
1: Hai.
0: Pagi Om Danar, Tante Ovi. Mm-mm. Berhubung masuk ke kategori kaum ekonomi lemah plus mendang-mending. Dasar lu. Soal sarapan bakal nyari semurah mungkin antara nasi uduk, nasi kuning, atau gorengan sih. Thank you guys.
1: Justru
0: katanya
1: itu
0: gitu.
1: Yang naikin produktivitas
0: itu
1: kita.
0: Itu best banget.
1: Pondasi nasi uduk
0: best.
1: Minimal sampai jam 3 sore dia kuat.
0: Gue jam 11 sih.
1: Ya udah beda. Kalau gue, nah kalau gue tuh kalau udah yang pakai ayam, pakai telur, apa segala macam, gue sampai jam 2, jam 3 kuat man.
0: Oh iya juga sih ya. Tapi ya kalau ngomongin tentang gorengan pakai sambal kacang, entah kenapa setiap gorengan yang dijual sama penjual nasi uduk itu menurut gue legit.
1: Dan langsung levelnya tuh naik kalau misalnya ada bumbu kacangnya. Kalau gorengan doang
0: biasa.
1: Kayak enak nih gitu.
0: Tapi gue pernah
1: ada bumbu kacang kayak enak nih.
0: Wah luar biasa. Tapi gue pernah ya makan gorengan. Gue rasa penjual gorengannya nih salah masukin tepung. Jadi ada pisang, ada bakwan. Gue makan bakwan, kok manis. Gue rasa kayak tepung
1: salah
0: pisang.
1: Salah ngaduk.
0: Makin mohon maaf jadi pancake.
1: Kalau gue malah pernah makan ubi, tau gak ubi ubi yang
0: ubi, biasa ubi merah, ya, ubi kuning, ubi orange gitu.
1: Orange gitu kan di tukang gorengan kan ada. Terus
0: iya, betul.
1: Biasanya tuh tepungnya lumayan agak lebih tebel kan.
0: Bener.
1: Ya kan.
0: Bener.
1: Terus tiba-tiba pas gue makan tepungnya bentuk tepung. Jadi belum keaduk. Ngegumpal.
0: Jadi ketika lo gigit masih ada putih-putihnya.
1: Iya. Apakah dia udah uzur? Jadi ada putih-putihnya. Uban dong.
0: Selamat pagi Mbak Novi juga yang sudah hadir.
1: Hai,
0: di Wawanya Delta FM TV.
1: Hai.
0: Aku yang lifting mood minimal kopi hitam. Yang ada di pantry aja lah. Gak suka kopi-kopi kekinian. Kopi kental gula dikit. Itu udah fine buat dia. Tapi kalau ada, kalau udah mulai hektik banget, udah ngerasa pingin gigit orang, maka harus makan banyak yang pedas. Misalnya ayam geprek katanya gitu.
1: Langsung deh tuh stres-stresnya keluar ya. By the way, ada robot driver di sini. Kalau dia harus minum Gayo Dripper Coffee. Keren ya namanya. Keren loh namanya loh.
0: Tapi kan sekarang ini beberapa brand itu udah bikin yang dripper gitu, Vi. Jadi tinggal lo apa namanya gunting atasnya,
1: betul,
0: lo tarik kanan kiri,
1: disanggahin
0: di gelas, tinggal di dripping di situ.
1: Betul.
0: Tapi Gayo enak sih.
1: Ada Cika Sugeng juga di sini. Kalau dia adalah hot cappuccino sama bubur ayam setengah, langsung on kayak boneka joget-joget di depan toko cat. Wah wah wah.
0: Coba gimana jogetnya, Vi? Jing jang.
1: Lo ingat lagi kesini.
0: Kemarin clipper lo banyak banget. Lo mau ditambah lagi dengan clipper ini.
1: Halo.
0: Dengan baju CEO lo ini, lo stop di situ ya. Oke, lanjut.
1: Maaf ya Pak Was, aku nggak sengaja.
0: Ada teman kita yang kirimin foto juga di pagi hari ini nih, Pi. Pagi Ovi Danar.
1: Hai.
0: Dia bilang pagi ini sedikit bad mood karena nyari mukena gak ketemu, alasan receh, tapi biasalah wanita memutuskan untuk mampir ke store-nya Tizi untuk beli dan mencium wangi teh untuk lift up mood biar bad moodnya gak kebawa ke kantor. Dia literally emang lagi di Tizi, Vi. Di store-nya.
1: Gokil. Pagi-pagi lu udah ngasih saham aja lu ke Tizi.
0: Tapi memang sebenarnya kan kalau ngomongin tentang yang bikin produktif atau yang bikin naikin mood, indra kita siapa teman kita namanya Indra.
1: Indra keenam.
0: Wow, gerhana. Indra, panca indra kita itu tuh bisa membuat yang namanya mood itu tuh jadi baik.
1: Yeah.
0: Bisa dari penciuman, mm-hmm. bisa dari indra pengecap, mm-hmm. atau indra sentuhan.
1: Aku sih suka yang raba ya.
0: Oh, karena kamu butuh yang keaslian ya, diraba, dijilat, diterawang.
1: Oh.
0: Gimana? Gara-gara dulu diraba.
1: Dilihat.
0: Oh, dilihat. Gue pikir dijilat, diterawang. Sorry.
1: Apa sih yang mau dijilat, Mar?
0: Maksud gue tuh
1: ada.
0: Ada siapa tuh di situ?
1: Ada Kevin.
0: Hai Kevin.
1: Karena gue orang Palembang, nasi uduk di sana bilangnya nasi gemuk katanya.
0: Tapi ada teman gue yang kalau ngomongin tentang lift up mood, makan pempek.
1: Nah, kalau dia tuh lucu banget Kevin, justru dia makan gorengannya enggak pakai sambal kacang tapi pakai cuko empek-empek.
0: Gue pernah pada masanya Ramadan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu gitu ya, gue buka puasa pakai pempek dan cukonya. Tidak menyalahkan itu, gue menyalahkan diri sendiri. Asam lambung gue kumat, 3 hari kagak puasa.
1: Tapi gue kayaknya karena dari kecil udah terbiasa dengan cuko, gue lumayan kuat perut gue.
0: Ketika habis buka cuko, puasa.
1: Enggak, maksudnya kayak pagi gue sarapan cuko.
0: Tapi pernah gak pasti buka puasa? Cobain ya, ntar bulan tahun depan ya.
1: Review ya. Ada, ini nama akunnya adalah Es Kopi Hangat.
0: Hi, good morning.
1: Dia bilang minum es teler sinar Garut dengan kelapa muda asli yang bukan agar-agar dengan tambahan alpukat dan nangka itu langsung bikin mak jereng.
0: Iya sih, sinar Garut terbaik.
1: Terbaik
0: sih. Menurut gua pada masa ketika bulan-bulan Ramadan. Wow, ngantri di situ.
1: Ini ada Nia Tri Aini juga. Kalau di Medan biasanya kami jajannya bakso Kojek.
0: Bakso Kojek yang mana sih, guys?
1: Di sini.
0: Gue tanya Bang Kojek.
1: Iya.
0: Kojek repot
1: tahu ini kalau di sini nih.
0: Apa gimana? Bakso. Sabar, bakso, Bang Kojek. Bakso Kojek di Medan. Oh, bener. Wow, terkenal dia langsung.
1: Wakari. Kok menarik?
0: Jajanan kaki lima yang sangat populer berbentuk bakso kecil atau varian isi yang disajikan dengan saus, kuah kaldu, atau kuah kacang atau kari dengan harga yang sangat terjangkau.
1: Yang paling terkenal.
0: Oh, pentol. Kalau di sini bilangnya ya.
1: Ini ya, makanan-makanan kayak gini. Ini adalah makanan-makanan perempuan PMS. Ya kan?
0: Bisa jadi.
1: Wah, langsung terang mataku, guys, gitu.
0: Terang mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku. Gue tuh mau cerita, boleh banget loh. Langsung aja meluncur ke sosial media kita. Kebetulan lagi live di TikTok Jadalta FM. Silakan mampir di sana, ke Instagram kita berdua boleh.
1: Boleh.
0: @danargumilang, @astriofi.
1: Boleh.
0: Ke bawahnya Delta FM juga boleh, 08.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di Jalan Magelang yang mengarah ke Jombor terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di kawasan Malioboro yang mengarah ke titik 0 km terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Solo yang mengarah ke Bandara Adi Sucipto terpantau lancar.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM untuk teman yang terus bergerak masih di Good Mood Club bareng Ovi, bareng Danar. Pagi hari ini ada Aka. Shout out to Aka. Mana suaranya coba Aka?
1: Aka. You wanna say hi? Hi gitu. Oh enggak, ini aku lagi sapa pendengar. Aku lagi sapa pendengar. Aku di sini aku lagi on air. Hi nah, everyone.
0: Hi everyone gitu dong Aka.
1: Dia fokus dengan mobilnya.
0: Iya. So nah, Aka, pagi hari ini tuh mau ada show and tell gitu di sekolahnya.
1: Di sekolah.
0: Terus tadi a good mommy deliver some apa ya instruction to her son.
1: Karena gue deg-degan, dia tuh anaknya kayak nggak suka preparation gitu loh, nah.
0: Tapi itu seru banget main diecast-nya.
1: Itu bukan diecast.
0: Itu bukan diecast, tapi diecast Tamiya ya.
1: Diecast ya, tapi ukurannya besar ya kak.
0: Keren banget Aka. Gemes banget sih anak ini, ya Allah. Apapnya juga hati-hati di jalan, Cookie. Hati-hati di jalan, Cookie. Sambil kita pagi hari ini tuh lagi ngebahas mengenai makanan dan juga minuman ringan yang somehow tuh ningkatin produktivitas. Fi.
1: Betul.
0: Cookie itu kan ada di industri kreatif ya. Maksudnya dia mengerjain video, terus juga ada beberapa yang dia kerjain. Biasanya teman-teman yang ada di industri kreatif punya makanan dan minuman sendiri ketika harus fokus ngerjain kerjaan. Sebagai istri,
1: yang gue tahu
0: makanan dan minuman ringan favoritnya Cookie yang bisa ningkatin produktivitas dia tuh apa?
1: Kalau yang gue lihat, memang dia tuh sukanya sesuatu yang micin-micinan.
0: Oke.
1: Okay. Itu selalu jadi cemilannya dia ketika dia kayak di tengah dari editing apalah segala macamnya. Tapi yang gue suka lihat juga itu adalah lebih ke minuman. Jadi dia tuh suka banget sama susu yang beraneka rasa. Jadi gue tuh suka kayak, aku kayak aneh ya, aku ngerasa aneh banget ya kamu megang kotak susu strawberry gitu kayak.
0: Gue pikir lu di rumah nyetok tening ning ting ting tererere tere ding ting ting tere tere ding tere ding ting ting tere tere ding semuanya
1: susu muni nasi yona tere tere
0: tere tere. Lo jangan bikin disco di situ ya, stop di situ ya.
1: Soalnya ada versi remixnya gue.
0: Oh iya, benar. Yuko, good morning. Yuko bilang katanya masih di jalan, dia kalau sarapan apa aja sebenarnya, tapi seringan sarapan di pagi sore.
1: Allahu Akbar, sarapan pagi makan di sore.
0: Lo atur ya di situ Yuko ya.
1: Astaga, saking sibuknya ya, jadi susah ya.
0: Ini sebenarnya ada beberapa temen yang ikutan bercerita juga di TikToknya Delta FM. Happy deh rasanya ngelihat respon dari teman-teman semuanya.
1: Iya, dan ternyata memang kalian tuh adalah orang-orang yang mau fokus bekerja dan gak mau kehilangan semangat kerja ya.
0: Benar.
1: Karena lo sampai cari cara sendiri untuk kayak naikin mood lo gimana saat kerja, produktivitas lo biar gak turun tuh kayak gimana.
0: Karena memang sebenarnya seperti yang tadi kita bilang gitu gak sih Pi, ada hal-hal yang bisa naikkan produktivitas tidak hanya dari indera pengecap kita.
1: Betul.
0: Atau mulut kita, tapi betul, bisa kayak teman kita tadi yang hari ini ngerasa bad mood banget, selamat pagi. Terus malah lu justru ke ya, store-nya Tizi untuk mencium aroma teh. Itu kan salah satu yang memang bisa meningkatkan produktivitas. Karena ada juga teman gue yang memang caranya dia untuk ningkatin produktivitas di kantornya adalah langsung nyalain diffuser.
1: Oh, pakailah itu lavender dan peppermint dan lemon.
0: Lavender, wah itu enak banget sih.
1: Iya,
0: lavender, peppermint sama lemon. Wah,
1: selain enak bersih ruangannya.
0: Iya, clean ya jadinya ya dengan
1: bener,
0: si
1: karena ada lemonnya.
0: Si aromaterapi itu. Ah, lemon memang bikin bersih.
1: Lemon
0: ya?
1: Lemon tuh di beberapa grup ibu-ibu hacks-nya adalah kalau misalnya ada noda membandel aja tuh di peralatan lo atau apanya tuh bisa ditetesin si lemon itu.
0: Oh iya, si aromat si
1: aromaterapi dengan itu, merek tertentu itu.
0: Iya, yang mahal itu kan.
1: Iya lagi.
0: Yang 100% bilangnya gitu ya. Iya sih. Anyway, terima kasih banyak loh teman-teman semua sudah mau ikutan bercerita sama kita pagi hari ini. Karena memang sangatlah happy untuk bisa menghadirkan banyak cerita di pagi hari. Abis ini kita tuh punya satu obrolan, satu segmen baru yang memang sebenarnya baru minggu lalu kita hadirkan. Dan minggu ini akan ada seorang pemimpin dari salah satu bisnis yang sedang dia kerjakan.
1: Betul.
0: Aduh, tempatnya tuh adalah salah satu tempat yang cukup legend pada masanya di tempat gue bekerja di masa lalu.
1: Betul, gue agree banget. Dan ini adalah tempat legend untuk meeting zaman dulu. Baik itu meeting untuk pekerjaan atau meeting untuk dating online.
0: Emang iya? Pernah, Fi. Pernah, Fi. Pernah.
1: Kopi darat yuk, di mana? Di tempat ini.
0: Abis yang satu ini kita akan masuk ke WAP Wednesday. So, don't go anywhere, stay put only on Delta FM. Only on
1: Good Mood Club, sorry.

0: Inilah Warta Parlemen bersama saya Edo Da Vinci Zakti. DPR RI mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di seluruh wilayah Indonesia. Menurut anggota Komisi 8 DPR RI Lisda Hendrajoni, langkah tersebut penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana. Legislator praksi Partai Nasdem itu menyebut upaya mitigasi harus dilakukan sebelum bencana terjadi, sehingga risiko dan dampak yang ditimbulkan dapat ditekan.
1: Warta Parlemen.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menekankan kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat sudah dilakukan sesuai undang-undang dan harus bermanfaat untuk masyarakat dengan mengawal kebijakan pemerintah sesuai tugas dan fungsi kedewanan.
2: Saya sebagai ketua ya sudah melaksanakan tugas dan fungsi kami sebagaimana mestinya. Kita melakukan kunjungan kerja spesifik hampir setiap minggu, kemudian kita melakukan rapat hampir setiap hari. Kegiatan-kegiatan yang memang bagian dari tugas kedewanan juga kita laksanakan semua. Ya. Kami berusaha melaksanakan tugas fungsi kami sebagai DPR sebagaimana diatur dalam undang-undang yang terkait memang tugas dan tanggung jawab DPR itu sendiri. Ya.
0: Informasi selengkapnya silakan kunjungi laman media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balik DPR RI, Sturman Panjaitan, menegaskan kembali komitmennya dalam menghadirkan produk legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas. Dalam refleksi satu tahun terakhir, politisi praksi PD Perjuangan itu mengatakan bahwa Balik DPR RI bersama kelengkapan dewan lainnya terus mengoptimalkan fungsinya dalam penyusunan dan merampungkan berbagai produk legislasi strategis.
1: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi TV dan Radio Parlemen Referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gede?
4: Bakso!
3: Iya!
4: Yeah. Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan, namanya apa?
3: BCA Expo.
4: Bukan, tapi...
5: BCA Expo!
4: Bunganya?
5: Bunga.
4: Promonya?
5: Promo!
4: Rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCA tiket.com travel fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
7: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
8: Dari berita pertama, sutradara Joko Anwar resmi membagikan poster perdana film Pengabdi Setan 3 Origin. Saat ini film tersebut sedang diproduksi dan dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2027. Sementara dari berita entertainment, film animasi terbaru Pokemon Wild Card akan tayang secara global di tahun 2027. Film ini mengikuti seorang pemain Pokemon trading card game yang berusaha menjadi juara dengan Mimikyu sebagai partner Pokemon-nya. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea sepakat meminjamkan kiper Robert Sanchez ke klub Italia Como selama satu musim penuh. Langkah ini diambil Sanchez demi mendapatkan waktu bermain reguler setelah ia tersingkir dari skuad utama The Blues.
7: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
6: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Yuk bikin harimu makin produktif di Way Up Wednesday.
1: Good friend, balik lagi nih masih di Delta FM. Seperti yang sudah-sudah, this is our second episode of the new segment on our program, di mana kita punya yang namanya Way Up Wednesday.
2: Betul sekali. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bersama sosok inspiratif yang pastinya bisa membuat kita tuh punya banyak inspirasi.
1: Aduh. Ini kontennya ini nih lagi sering berseliweran di eksplorku.
2: Iya.
1: Ngeliat kayak kenapa di sosial media gue tuh sering banget melihat bahwa pemimpin-pemimpin sebuah perusahaan, bos gitu, tapi sedang visit kemana-mana, diintilin sama timnya di situ, lagi sering masuk, dan salah satu wajah yang biasanya aku lihat di genggaman hadir di hadapan kita. With no further ado, please welcome Bulala.
3: Hi good friend.
2: Aku benar-benar melihat langsungnya, kan biasanya ngelihatnya di layar gadget ya, terus tiba-tiba ngelihat langsung, cantik banget loh.
1: Luar biasa.
2: Bulala, terima kasih banyak sudah hadir
3: karena
2: di tengah kesibukan.
1: Tapi luar biasa terlalu sekali loh. Thank you so much for make your time untuk datang ke sini.
3: Iya, saya juga terima personally, kita terima kasih banget tim Olala udah diundang untuk mampir bertamu di Delta FM. Hi good friend juga.
1: Luar biasa banget, kita dibawain sesuatu loh di depan sini loh.
2: Iya loh, langsung kayak
1: ini
2: aduh.
1: Sweet treats dari Olala yang dihadirkan di sini Bulala.
3: Iya. Ini ada legendnya kita loh, salah satunya lasagna. Lasagna kalau dulu zaman dulu kecil-kecil. Sekarang kita buatnya La Familia size. Jadi memang kita khususkan buat, saya kan melihat orang suka ada yang pakai tumpeng, lumayan ini kan, lumayan apa ya, sering gitu yang pakai tumpeng, ulang tahun pakai tumpeng, peresmian apa pakai tumpeng. Nah, kita coba konsep the idea-nya, kita get the bigger size
1: kan, gitu ya, dari lasagna.
3: Jadi iya loh, bagi-bagi.
1: Lasagna Olala ini tuh
2: the best.
1: Wah, layer by layernya. Aduh, gitu kan ya. Itu ibaratnya kayak enggak pelit gitu loh.
3: Kayak kamu zaman-zaman ini dulu banget ya.
2: Iya, banget ya. Lasagnanya Olala itu adalah menu aku kalau ngedate.
1: Oh.
2: Karena cantik tidak berantakan.
1: Baiklah, sepiring berdua atau
2: sendirilah
1: pakai mukulnya gimana?
3: Nah ini tapi ada the next one juga ya, ini pastel tutup. Jujur ini produk terbaru kita. Hope you like it guys.
1: Ya tapi memang sebenarnya ini buat Luni sebagai moms dari perkumpulan ibu-ibu di sekolah gitu kan ya. Yang kayak gini-gini pas banget ketika misalnya ada perkumpulan, ada kumpul-kumpul potluck, untuk arisan, ya, potluck. Ini bisa dipesan banget ya di Olala ya.
3: Ada admin, ada di Instagram Olala. Nanti bisa kontak langsung di adminnya.
2: Okay.
3: Tapi ini PO ya, PO. Karena kan jumlahnya karena size-nya
1: berbeda.
3: Dan kita mau menghadirkan yang fresh.
2: Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin karena kita juga tersiarnya kan satu Indonesia nih, ya kan,
1: ada dari di TikTok juga.
2: Lalu juga teman-teman kita dari beberapa kota juga yang relay siaran kita dari Jakarta, itu mungkin di kotanya belum ada Olala atau belum pernah tahu tentang Olala. Mungkin kita boleh dijelaskan dulu ya, sebenarnya Olala itu apa sih.
1: Aduh,
2: supaya kalau kita yang di Jakarta udah tahu banget karena udah lebih dari 30 tahun ya kalau nggak salah.
3: Jadi
2: ya
3: kan? Hi good friends, jadi Olala ini sebenarnya Olala ini kafe ya kan.
2: Olala kafe.
3: Jadi Olala kafe. Nah, memang kita berdiri sejak tahun 1990 ya kalau saya bilang ya. Nah, itu 30 tahun kan bukan cuma angka.
1: Bener.
3: Nah, di mana waktu awal tahun 1990 itu emang startnya adalah dari Jakarta.
2: Okay.
3: Tetapi berjalannya waktu berkembang, adanya franchise. Yeah, nah, itu mulai tuh ada di Bandung, ada di ada di Medan, ada di beberapa daerah lah.
1: Kota-kota
3: ada
1: besar
3: di Palembang,
1: gitu ya.
3: Iya.
1: Okay.
3: Nah, seiringnya waktu juga. Jadi gini, banyak kan orang, saya mulai startnya dari ini dulu deh. Banyak mungkin untuk ini kan saya nggak tahu nih, untuk good friend kita ini mulai dari gen milenial atau gen X atau gen Z ya kita. Jadi kalau boleh saya perkenalkan dulu, karena Olala ini banyak sekali yang masih bilang, oh Olala ini kafe dari Prancis ya gitu. Kafe dari Prancis yang kalian franchise dari Prancis gitu. Which is it's not true at all gitu loh. Itu enggak benar.
1: Aku pikir gitu loh awalnya.
3: Ya, itu enggak benar sama sekali. Jadi kita memang kita ada chef, satu chef ini yang mereka beliau ya, saya bilangnya beliau karena beliau udah almarhum.
1: Okay.
3: Jadi ada satu chef ini yang memang dia kerjanya, dia kerja di suatu restoran Prancis yang sangat terkenal. Mohon maaf saya lupa namanya. Itu selama udah almost 20 or 30 years also gitu loh. Jadi udah 20-30 tahun dan dia akhirnya kan mungkin belum pensiun sih, tapi akhirnya dia baliklah ke Indonesia dan dia mau buat suatu pastry ini. Nah, di zaman itu kan belum ada tuh, belum ada yang buat pastry, belum ada yang buat croissant. Nah, itu Olala ini pionirnya gitu. Pionir untuk pastry and croissant dan coffee shop.
1: Tapi emang iya loh, pada masanya kalau sekarang kan yeah, like everywhere we have croissant, terus juga all pastries yang dari luar. Makarong pun juga pada masanya makarong itu tuh cuma di store-store tertentu. Tentu. Biasanya kalau udah makanan orang have. Tapi pasarnya gini, everyone tuh bisa menikmati itu tuh di Olala loh, di kafe yang memang tadi I told Bu Lala di sini gitu ya. Olala pada masanya itu tuh cukup dekat sama keseharian karena memang dekat banget sama di kantor. Yang ternyata memang Bu Lala cerita bahwa itu adalah franchise pada masanya, tapi sekarang udah enggak franchise lagi ternyata Olala ini ya, Bu.
3: Nah, kalau boleh saya lanjutin yang tadi. Ya, jadi ini tetap brand lokal. Jadi kita harus bangga sama Olala ini karena Olala bukan brand internasional yang kita franchise. Jadi Olala ini adalah brand lokal produk anak Indonesia pada zaman itu.
2: Tapi level internasional menurut aku sih.
3: Tapi konsepnya ternyata di twisting gitu ya, kayak ada plot twist ya gitu ya zaman dulu. Berarti dari zaman dulu kita udah ada plot twist nih.
1: Tapi pada masanya orang-orang tuh kayak ya play by their imagination aja gitu kan.
3: Iya, karena ada bonjour gitu.
1: Iya, benar.
3: Iya, benar dari itu.
1: Ulala itu kan very very Parisian banget gitu kan.
3: Nah, tapi itu yang ini kita, itu yang tetap harus kita jaga sebenarnya. We cannot lose our identity ya. Balik lagi. Percaya enggak? Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. I better yet.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Pemasarannya, karena semua orang tahu, tapi ada nggak sesuatu yang challenging mungkin dari
3: brand ini,
2: dari brand yang udah legend gitu,
3: dari brand
2: atau mungkin ada ekspektasi pelanggan yang mau dibentuk sekarang ini atau gimana?
3: Pasti yang challenging adalah pertama pasti mereka akan terus membandingkan. Membanding ya tadi comparing itu kan pasti ada ya, di mana-mana itu satu A B C D itu pasti ada aja. Comparing dengan yang lain pun juga kompetitor lain pasti ada. Itu namanya dunia
4: apalagi bisnis
3: sangat ketat banget. Evolvingnya kan sangat luar cepat sekali banget. Di F&B banyak yang udah berjamur lah istilahnya ya. Nah tapi begini, kalau saya boleh jawab benefitnya di kita itu plus minus sebenarnya. Kalau pertanyaan tadi saya boleh bilangnya itu plus minus. Kenapa plus minus? Plusnya adalah kita masih punya loyal customer ini loh. Loyal customer ini yang tadi kayak kamu bilang, kamu kenal dari tante kamu gitu kan. Terus kamu dulu zaman waktu
4: deket
3: lagi
4: kantor, deket kantor awal pertama kali.
3: Nah jadi kita pertahankan ini. Nah ini kan pasti udah ada loyal customernya. Tapi gimana sih cara kita bridging buat the new marketnya ini.
4: Iya sih, nah, generasinya soalnya berbeda.
3: Generasi berbeda. Nah tentunya kita juga masih ada kayak tadi tante kamu bawa kamu atau ada satu gini. Saya ada satu, bukan satu customer. Ini yang emang ada ini ya. Memang mereka sampai buatin kita lagu. Ada loh beneran satu customer bikin lagu.
2: Saking pelanggan setia.
3: Iya, karena dia dari zaman dulu dan bahkan kebetulan ini di karena Bellagio baru close ya kan. Ya karena memang udah terlalu lama juga yang gedungnya Bellagio. Yang Bellagio benar. Jadi dia tuh memang dari dulu udah bertahun-tahun tinggal di apartemen sana. Bellagio. Akhirnya dia jadikanlah si Bellagio itu tamu, ruang tamunya mereka. Jadi ada apapun
4: sebelum
3: sepagi
4: naik ke atas orang
3: iya,
4: ada tamunya.
3: Dan pagi-pagi
4: dia,
3: pun dari jam 8 dari jam dari, kita buka jam 8 ya. Itu mereka undang tamunya, ya udah kumpul aja di ruang tamu gue gitu. Sampai mereka buatin ini. Nah, akhirnya sampai nanti ada yang punya anak apa anaknya pun diajak makan. Nah, ini. Jadi kan tapi kita mau bridging menunya enggak mungkin dong cuman pastry dan croissant dan kopi. Anak-anak enggak bisa enjoy. That's why
4: ya.
3: Kita creating the menus gitu. Kita R&D okay. Menu-menu baru yang relevan juga.
2: Nah, ini ada beberapa good friend kita nih yang menyapa di sini. Ada di Ohlala itu waktu masih ke kafe Ohlala sering ke situ. Oh, waktu masih SMA, legend banget katanya. Terus ada
4: justru malah bertanya, sekarang di Bandung masih ada enggak sih, Bu?
3: Iya, mohon maaf, kita sekarang cuma ada di Jakarta, Jabodetabek.
4: Jabodetabek. Di Jakarta ada di
3: Mall Kota Kasablanka. Nanti the next-nya Oktober Agora. Udah langsung saya spill nih, langsung di Agora. Iya, lantai 2.
4: Lantai 2 berarti
3: lantainya
4: dekat si ini enggak sih?
2: Lantai 2 tuh
3: iya mungkin pokoknya saya sebutin ya.
4: Udah ada tulisannya belum? Udah ada backdropnya belum, Bu?
3: Sudah ada backdropnya. Dan silakan foto-foto di sana.
4: Cuma secara desain pun juga akan sama kayak yang di Kota Kasablanka atau enggak. Justru malah berbeda, Bu?
3: Malah berbeda. Justru kita bawakan, jadi kita mau ada new concept di sini untuk yang Agora ini. Jadi kita mau bawa, kita nggak mau terlihat gini. Tetap ada Parisiannya tadi, tapi kita bawa lebih minimalis modern,
2: mengikuti zaman juga.
3: Zaman
2: ya.
3: Iya benar.
2: Okay. Karena yang ke Agora.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. WAP Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Self itu adalah hal yang terpenting. Kita observe, kita pelajarin bagaimana keadaan dan situasinya. Dan terutama yang saya benerin tau gak apa dulu?
3: Apa?
2: Internal timnya. Saya itu fokus saya pertama adalah saya membangun saya fokus untuk internal timnya dulu. Tapi kan ini harus berbarengan ya semuanya ya. Dengan internal tim saya juga create suatu produk-produk yang relate, yang resonate dengan customer juga. Tapi kan emang itu semua berbarengan. Tapi kalau kita nggak kuatin fondasi untuk internal tim ini, itu akan susah. Contoh, kenapa saya bilang internal tim? Sorry. Jadi gini,
3: aku boleh minta minum buat Bu Lala, guys.
2: Oh iya. Maaf ya.
3: Gak apa dong, Ibu.
2: Jadi gini, kenapa saya bilang internal tim? Karena kan pada saat saya masuk, ini kan banyak banyak tim-tim yang sudah senior, mohon maaf.
3: Iya, benar.
2: Sudah senior, nah.
3: Sudah kan lebih udah lama
4: di situ, ya. Dan mungkin kayak gue dari pertama kali Oh Lala ada, udah ada.
2: Udah ada. Nah, itu kan untuk bantu ngerti, ini ya kan untuk
3: dekat ke merekanya deket, ini ya.
2: Bukan soal dekat ke merekanya, tapi gini, memang ada beberapa yang sampai sekarang tuh masih ada. Saya sebutin biar mereka juga happy. Padarno, Chef Roy, itu dari tahun 19, mereka udah lebih dulu daripada saya. Pak Zainal, mereka udah lebih dulu dah. Tapi mereka bisa berkomunikasi, kita bisa ini dengan baik. Kenapa ya? Memang kita kan tujuannya kita adalah satu tim. Kita mau bangun Oh Lala ini, purpose-nya apa dulu. Tapi ada juga yang kita replace, mohon maaf. Saya disclaimer dulu, jangan ini ya. Kalau ini kan caranya Bu Lala nih, strateginya Bu Lala. Kenapa bisa di replace? Karena udah tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Contoh, anak desain. Ya kan? Kamu kebayang nggak? Kamu punya tim, kamu ditinggalin anak desain. Ini kita ngomong desain. Desain itu yang mengerjakan semua flyer, di Instagram apa semua gitu ya.
3: Di promo, bahan promo.
2: Itu.
3: Menu pun juga dibikin.
2: Benar. Tapi ini saya disclaimer, bukan berarti yang senior itu desainnya nggak bagus ya. Bukan ya, nanti saya diserang lagi tiba-tiba ini.
3: Bilang kayak gini.
2: Nah, tapi kan ini kebetulan. Nah, kebetulan. Jadi kan karena memang yang pas ini, kok nggak cocok nih desainnya dengan saya nih, dengan karakternya Oh Lala yang mau saya bangun nih. Gitu kan. Nah, ya you know lah, namanya desain kan itu
3: preferensi.
2: Preference juga dan
4: ada taste-nya masing-masing.
2: Nah, ternyata enggak sesuai nih. Nah, pada saat itu ya ternyata juga kok ya bapaknya juga keluar gitu loh. Jadi ya udah aja nah mulai saya ganti itu. Jadi tapi terlepas dari apapun itu, nah ada yang bisa kita ganti dan ada yang tidak bisa, ada yang tetap kita harus lanjutkan. Nah, itu kan kita butuh apa ya? Butuh wisdom di situ. Nah, ini kita butuh wisdom. Wisdom itu penting banget. Bagaimana kita cara menentukan mana yang harus tetap bertahan dan mana yang tetap lanjut.
3: In the meantime, you're just arrive on this apa ya? On this boat gitu ya. Bertemu dengan orang yang sudah lama dan ya tetap harus bisa memposisikan diri ya.
2: Benar.
3: Bu Lala, aku pengen bertanya deh, Bu. Ngomongin tentang COVID. Aduh, kayaknya hampir di semua kantor ya. Yang namanya karyawan ngomong kayak demotivasi. Since Bu Lala bilang I have to build my team first untuk bisa bikin Oh Lala ini nih as a legendary cafe yang ada di Indonesia, improve how you deal with this. Apakah kamu menjadi seorang leader yang mendengarkan kah?
2: Good
3: bisa
2: question
3: curhat
2: ini,
3: kah atau gimana?
2: Good question banget. Kamu tahu enggak? Hi good friends lagi nih ya sebenarnya ya. Bu Lala ini ya gini, saya perkenalkan dulu. Bu Lala ini sekarang jabatannya kan memang Chief Operating Officer sebenarnya, COO. Tapi ya karena di sosial media kita banyak CEO ya, udah kita jadi Chief Everything Organizer nih. So you know that's mean ya. You know that's mean kepanjangannya itu udah jelas ya.
3: Operating Chief Officer soalnya ya.
2: Tapi jadinya apa? Chief Everything Organizer.
4: Semuanya. Bahkan deh.
2: Semuanya.
3: Nyetir ini loh, Vi. Apa namanya pesanan-pesanan yang
2: pesanan
3: beliau
2: loh ya kan kurang apa lagi Bu Lala ya kan. Tapi gini fun fact-nya adalah gini, kenapa saya bilang CEO Chief Everything Organizer, karena gini, saya itu mulainya pas saya masuk di awal, saya nggak tiba-tiba yang langsung kayak gini ini semua saya mau ganti dari A B C, dari divisi A B C D saya mau ganti semua, saya mau rubah sistem. I didn't do that. Tapi yang saya lakukan adalah saya observing dulu. Saya observe dulu, malah saya mulai dari BD, dari bawah. Dari business development. Padahal as you know, ya harusnya saya bisa aja langsung ke in that position ya kan.
3: Betul.
2: Tapi saya lebih memilih, enggak, saya mau dari market, saya
3: dari bawah dulu.
2: BD dulu dah, dari tim R&D dulu, dari ini dulu. Karena jadi dari situ saya bisa masuk, bisa melihat apa sih yang terjadi. Apa yang terjadi dulu, sampai saya visiting outlet, apa yang terjadi. Man, jadi kalau ada yang bilang, saya pernah dengar tuh di satu, ya satu channel lah ya, saya bilangnya satu podcast, satu channel. Kalau udah levelnya CEO, direktur atau apapun itu,
3: chief, gitu
2: chief ya. Itu pokoknya udah nggak perlu turun ke bawah, itu nggak perlu micromanagement. Nah ini saya disclaimer lagi, no, bagi saya micromanagement itu kamu harus tahu, kamu harus melihat detail. Jadi baru kamu bisa punya helicopter view.
3: Benar.
2: Jadi yang pertama kalau kamu, kita harus zoom dulu nih, kita harus zoom dulu apa sih problem-problemnya. Nah yang Bulala lakukan dari awal, dari awal saya masuk Olala, Bulala selalu mencari masalah setiap hari. Bukan berarti saya mencari masalah.
3: Ada masalah apa nih?
4: Ada masalah baru, tapi nyari nih ada masalah apa.
2: Yes, itu.
4: Yang harus di fix hari ini.
2: Iya benar, Bulala cari hari ini tuh ada masalah apa yang saya bisa problem solving nih.
3: Oke. Okay.
2: Ya, solve the problem nih, apa nih satu masalah itu, satu. Once kita mulai dengan apa namanya? Mulai dari diri kita sendiri dulu. Ini mau dimanapun, mau di bidang apapun deh. Okay. Kalau kita melakukan, ayo kita mulai nih dari diri kita sendiri ya. Kita harus melakukan, kita yang harus lebih inisiatif. Percayalah semua itu pasti akan ada hasilnya.
4: Jadi Bulala ini kayak ini ya, abang-abang bengkel yang harus mana lagi nih yang direparasi hari
2: ini. Benar banget.
4: Ayo yang pel yang mana nih? Ayo yang top magic sini.
2: Makanya tahu enggak? Bulala singkatannya dari apa?
4: Apa?
2: Ibu Lalu Lalang.
3: Ibu Lala luar biasa.
4: Saat beli
2: iya, ya. Iya, Ibu Lala enggak bisa di organizer.
3: Iya,
2: everything organized
3: by Ibu Lala.
2: Iya.
3: Luar biasa. Tapi memang Bu, kalau ngomongin tentang Olala ini sendiri gitu ya, kan pasti enggak cuma yang di dalamnya dibenerin tapi juga how you apa ya, tetap memeluk customer yang ada gitu ya.
2: Of course dong, itu baik, kita gak bisa.
3: Benar, apalagi kan kalau kita masuk di industri F&B pun juga yang dihadirkan adalah service.
2: Yes.
3: Bahkan sebenarnya geles sih dengerin ini jujur ya, kayak apa namanya, pembeli adalah raja, halo. Kadang kan ada yang kayak gitu, ada ya, kita gak bisa menyamaratakan semua customer.
2: Benar,
3: tapi
2: benar,
3: ada juga orang yang kayak, pembeli adalah raja, kan gua beli di outlet, lo harus serve gua kayak gini. Sebagai orang yang ada di industri F&B, industri service lah kita bilang. Kalau dari Bulala melihat ini tuh seperti apa sih? Mungkin buat teman-teman yang UMKM sekarang nih, kadang-kadang saya suka bertemu dengan customer yang seperti itu. How you as a chief gitu ya, bisa menyampaikan ini ke your team to handle this kind of customer.
2: Oke, nah gini, sebelumnya ya, nah, tapi kan ini persepsi dari insight dari Bulala ya kan. Kalau nggak diterima ya mohon maaf gitu. Saya jujur, pada saat saya training tim saya nggak bilang, ingat ya, customer itu adalah raja. No. Tapi hospitality kita tetap jalan. Tapi jangan menempatkan customer ini raja. Tempatkan customer ini sebagai, bukan teman juga sih. Ya, kita melayani sebagai teman aja gitu. Jadi tapi temannya juga harus ada batasan. Saya kasih boundaries juga nih, jangan sampai mereka melewatin. Nah, tentunya kan semua itu ada trainingnya.
3: Balik
2: lagi, kenapa saya bisa bilang sebagai teman bukan sebagai raja? Nah, ini mungkin sesuatu yang
3: different gitu
2: nih ya kan. Bulala kan sukanya sesuatu yang baru nih gitu kan.
3: Seperti yang suka lalu lalang gitu ya.
2: Karena customer adalah raja itu dari tahun kapan? Itu dari yang ini, tapi kan kita juga enggak bisa, customer adalah raja itu bagi saya itu gak 100% bisa diterapkan kalau di Olala. Tapi saya mengajak bagaimana anak-anak ini, staff di outlet, how to handle-nya ini saya kasih guidance dulu nih. Jadi contoh, ini kita langsung oplik ke contohnya aja contoh, biar contoh, lebih ini ya. Jadi contoh, apabila misalnya ada, kan kita kan, sebelum masuk ke sini, kalau boleh saya ini flashback lagi sedikit, Olala ini dulu adalah self-service loh. Ada yang tahu gak?
3: Iya.
2: Olala self-service. Olala ini bukan
3: gambil tray.
2: Kamu duduk, ya kan? Nanti kita order apa ibu hari ini? Ada yang bisa kami bantu? Yeah. No, nggak seperti itu. Nggak ada hospitality-nya. Benar-benar pure self-service. Nah, itu yang kita ganti. Itu kan mulai suatu perubahan yang baru ya. Yeah. Nah, perubahan inilah yang kita harus dukung dengan SOP-SOP yang benar. Yeah. Gitu. Nah, jadi saya bilang sama tim-tim saya. Jadi kita nggak perlu misalnya nih. Paling banyak nih kalau misalnya ada yang komplain tentang makanan, ya kan? Biasanya kalau komplain udah, oh mohon maaf ini itu, terus mau langsung dikasih komplimen, mau apa. Jadi kayak bribing gak sih? Kayak nge-bribe banget kan gitu kan? Nah, tapi kita instead kita melakukan itu, tapi kita bilang ibu bagaimana? Selalu, pasti ada di akhir kalian. Nah ini kalau sampai nanti kalian good friends pada mampir ke Olala, tapi nggak ditanyain bagaimana makanannya hari ini bapak ibu, nah itu tolong lapor Bu Lala ya, bisa komen, bisa DM juga nih, jadi biar masukkan dong buat kita ya kan, jadi kan kita kan untuk improve lebih improve
3: SOP,
2: yes benar. Nah ini
1: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
2: Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Jalan Sudirman yang mengarah ke kawasan Bundaran HI terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Mampang yang mengarah ke Kuningan terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Asia Afrika yang mengarah ke Senayan terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang

0: yang bekerja gitu ya. Ini pertersiaranku juga sudah berkeluarga dan bekerja, ibu pun juga sama gitu ya. Mm-mm. Switchingnya tuh di mana sih? Di mobil kah kayak, okay, I'm gonna be mom, dan I'm gonna be the leader in the office gitu. Itu biasa switchingnya di mana?
1: Itulah keunggulannya wanita, benar nggak?
2: Iya.
0: Bisa kita bertanya loh, switchingnya.
1: Itulah keunggulan wanita.
2: Iya, karena kita bahkan bisa multitasking.
1: Nah, kan? Baru tadi saya mau jawab multitasking ya kan?
2: Jadi aku tadi sambil siaran sambil ngajarin anak aku show and tell hari ini.
1: Sih. Tadi aja sebelum kesini saya bisa nganterin anak sekolah nih. Nah. Baru saya mami
2: macan gitu. Ternak, ternyata.
0: Mama cantik kantor anak.
2: Macan ternak.
0: Kita punya istilah ada dua, macan ternak sama banteng ternak bolala.
1: Oke, banteng ternak apa tuh?
0: Bapak ganteng antar anak.
1: Oke.
0: Jadi bulannya nanti mungkin di videonya gitu ya, pagi-pagi lagi visit outlet gitu ya. Ini mungkin bisa nih buat macan ternak, banteng ternak nih di sini nih. Mama cantik antar anak, bapak ganteng antar anak bisa ke sini dulu dapat kopinya. Tugo
1: baru, iya, nah itu gitu. Nanti di Agora ya. Di Moi juga tapi soon kita sih. Karena di Mall of Indonesia juga kita akan memperbesar, memperluas areanya.
0: Oh. Iya. Ini tadi ada teman kita yang di anak-anak Bintaro sektor 9. Di B Exchange ada. Dia kayaknya sudah reminiscing di pastry-pastrynya Olala. Masa itu di Pasaraya Blok M.
2: Iya, terus dia bilang asik ada di B Exchange, warga Tangsel happy katanya. Ada yang bilang kalau, buka cabang di Pontianak katanya.
1: Waduh, belum. Iya, nanti ya kita coba
0: kita
1: ini.
0: Kita aminkan.
1: Semoga pasti ada jalannya kalau pada saat waktunya.
0: Benar. Semoga tim R&D-nya bilang kayak Bu Lala, ini numbersnya bagus loh Bu kalau ngelihat di Pontianak Bu gitu. Bu Lala terbelalak matanya, let's go buka. Diaminkan teman-teman Pontianak.
2: Ini juga ada yang mantan karyawannya Oh Lala nih tahun 2007, Mr. Ong katanya.
1: Itu tadi misalnya saya bilang dia yang 30 tahun di Paris, di Prancis.
0: Oh, yang the late Mr. Ong ya.
1: Itu chefnya. Chef, dia adalah chef di Oh Lala pertama kali. Mr. Dia yang buat foundernya, iya, Mr. Ong.
2: Benar. Ini Yemi mana dia? Buka di Kelapa Gading, ada di Moi.
0: Ah.
2: Iya.
0: Di Moi itu ada, bahkan mau diperbesar ya tadi Bu ya.
1: Iya, benar. Kita mau memperluas areanya jadi ya supaya lebih nyaman dengan konsep yang baru juga tadi.
2: Tapi apakah konsep yang baru sengaja dihadirkan untuk maksudnya kan teman-teman relevan. Mungkin udah udah punya kenangan tersendiri dengan Oh Lala, tapi question, kan untuk yang Gen Z ini kan mungkin belum punya kenangannya nih. Kalau aku kemarin ditajak sama tanteku, tanteku nggak mungkin ngajak anakku kan. Nah, gimana caranya untuk bisa tetap relate itu?
1: Bridging itu ya untuk tetap rela. Jadi gini, tentunya dari sofa dari kan gini, sebenarnya kan kita bukan ngomongin cuman ambience. Kalau kita ngomongin tentang heritage ya, tentang sesuatu yang itu kan kita bukan cuman ngomongin ambience aja, tapi bagaimana apa ya, bukan cuman ngomong tentang lighting
0: ya, kan?
1: Tapi emang semuanya enggak. Kan kafe-kafe di sekarang ini kan banyak yang ya you know lah, modelnya udah seperti yang individual gitu ya. Nah kalau kita tetap menghadirkan adanya yang family. Kan family. Jadi balik lagi Oh Lala ini rejuvenate-nya adalah ke family concept. Jadi kita bukan lifestyle tapi family concept. Kita lebih
0: family cafe.
2: Yang memberikan memories tersendiri.
1: Makanya kenapa that's why kalau bisa dilihat menunya ini bagi yang sudah
0: familiar.
1: Kita banyak nih menunya, mulai dari ada sup, salad, pasta, Asian. Terus kids menu. Itu tuh, itu semua kan yang kita mulai buka, kita mau enrichment-nya. Jadi supaya mau dari kakeknya, papanya, bapaknya, ibunya, anaknya, bahkan cicitnya pun bisa menikmati di satu itu. Kita menghadirkan konsep itu.
0: Bahkan tadi apa namanya, Bu Lala sempat cerita yang di Bellagio, walaupun memang baru saja tutup ya Bu ya, tapi balik lagi ya, ada yang tutup akan ada yang besar gitu kan ya.
1: Amin.
0: Menyampaikan bahwa ada salah satu customernya membuat Oh Lala yang di Bellagio itu menjadi ruang tamunya dia. To be relevan untuk bisa ada anaknya di situ, dihadirkan menu-menu yang bisa hadir di sana. Tapi memang the legendary, satu hal yang gak bisa gue lupakan adalah ketika lagi lapar mau makanan yang udahlah tutup mata aja pasti enak, itu adalah aglio olio-nya di Oh Lala.
2: Bener.
3: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Orang yang di luar kota gitu kan, tadi kayak Pontianak buka dong. Oke, Pontianak belum buka di sana, iya. Tapi you can taste Olala by ordering this, bisa dikirim ke sana.
2: Mohon maaf, belum bisa karena kita semuanya fresh ingredient.
1: Okay. Even though PO nggak bisa.
2: PO bisa, cuman ngantar ke si, ngantarnya kan itu ada proses pengantarannya, deliverynya itu loh.
3: Kalau memang tidak pakai
2: kita tidak pengawet, iya, no preservatives, benar.
1: Ya berarti kalau kayak gitu ini apa namanya just tip aja.
2: Mungkin nanti justru malah kita undang bagi yang di luar kota, kalau yang untuk ini kita undang untuk mampir ke Olala.
3: Jadi biar, okay, liburan
2: orang kamu ke,
3: cuman biasanya kan kita mengunjunginya mana, ini khusus ke Jakarta, datang ke Olala.
2: Olala gitu. Support Olala Heritage. Jadi hanya bisa ada di Olala Jakarta. Jabodetabek, mohon maaf.
1: Jabodetabek. Ini ada Cika yang menyapa Bulala, ada Natsuki, semangat Bulala.
3: Tapi Bulala, jujur, aku kan ibu-ibu ya, seperti yang tadi udah disampaikan.
2: Enggak kok, kamu boleh, silakan.
3: Oh iya, udah boleh.
1: Terlihat masih gadis kok.
3: Masa Ovi sih?
2: Iya, aku aja tadi enggak.
1: Iya, enggak
2: pikir ya kan.
3: Aku tuh sejujurnya karena ibu-ibu, aku tuh seneng banget sama yang namanya promo, Bu.
2: Oke. Okay.
3: Ada enggak promo di Olala? Masalahnya kalau ada gue gas nih langsung sama ibu-ibu sekolah.
2: Nah, ini nih dulu ya. Kalau kalian nanya apa sih bedanya dengan F&B, strategi marketing F&B zaman dulu dengan sekarang nih ya. Dulu itu kita tanpa promo, orang customer sudah hadir. Sekarang di mana-mana enggak ada deh, coba you name it. Ada enggak satu outlet pun yang tanpa promo?
1: Banget.
3: Justru kadang kita kalau mau pergi, kita lihat dulu di sosmed mana yang lagi promo
2: kan
3: situ.
2: That's why, ya. Sekarang emang zamannya udah. Nah, itu tadi pertanyaan yang pertama tadi. Yang kedua ya, sorry ya, tadi yang bagaimana caranya apa? Yang saya bilang plus minus tadi, okay, yang bagaimana dengan membawa brand
1: lama,
2: legendaris legend ini, bagaimana sih supaya bisa relevan, bertahan? Nah itu, nah salah satunya itu dulu kita nggak pakai promo, jalan sendiri. Sekarang ya kita mau gimana, mau nggak mau
1: sih,
2: ya kan? Kita harus
1: brand-brand entity apa
2: evolving
1: namanya?
2: Evolving tadi ya.
1: Iya
2: benar.
3: Jadi ada nggak, Bu, promonya?
2: Banyak dong promonya kita,
3: asik,
2: ya kan, mulai dari
3: tuh? Nah, aku sambil nyobain ya, Bu.
2: Bismillah. Promo kita yang paling terbaru dan baru launching per 1 September ini, free flow french fries.
1: Oh ya?
2: Yes.
1: Free flow french fries.
2: Yes,
1: beli
2: exactly.
1: Apa?
2: F4, kita enggak bilang FC ya.
1: Oh iya. Baru konser tuh mereka gitu ya. Free flow french fries.
2: Yes, free flow french fries.
1: Beli apa dulu enggak?
2: Enggak. Jadi dengan harga 85.000 kamu bisa makan french fries sepuasnya.
3: Wow.
2: Free flow. Jadi memang kita mau menghadirkan ini kan, emang konsepnya Olala ini adalah tempat nongkrong, tempat ini.
1: Prancis tuh enak loh.
3: Iya.
2: French fries
3: dengan main course apapun gitu ya. Atau
2: itu
3: harus
2: bisa, ada 85.000 gitu. Kamu bisa free flow french fries.
1: Ibu bareng sama teman-teman ibu, biasanya kan kalau ke kafe kita beli satu kopi buat berjam-jam di situ ya, Bu ya. Ibu beli 85.000 itu ya.
3: Aku akan 6 jam di situ.
1: Lo boleh stop di situ enggak, katanya Bulala? Bulala ngeliat CCTV bentar. Mbak-mbak ini dari tadi kayaknya udah berapa jam-jam ya? Tim ke outlet situ. Hai Mbak, gimana makanannya? Mbak udah 6 jam loh di sini.
3: Mbak boleh yuk 80.000 kedua.
2: Tapi memang ada TNC-nya ya memang maksimum 4 orang. Tapi oke lah ya, 4 orang banget. Ya kan buat free flow terus ya kan. Jadi 85.000 untuk maksimum 4 orang. Jadi kalau kamu berdua ya terus sama ini pokoknya 4 orang. Lebih dari 4 orang ya satu paket lagi.
3: Sekarang gini deh gitu. Di kafe 55.000 tuh biasa satu porsi aja nggak sih?
1: Iya,
3: kalau french fries sekarang kan ukuran kafe Jakarta
1: satu orang gitu kan.
3: Belum, iya, maksudnya 55.000 kayak ini 85.000 free flow.
1: Iya, mana 1.000 aja loh ya.
2: Kayak pastry aja juga, pastry kita buy 5 get 1.
1: Buy 5 get 1.
2: Iya, pastry.
1: Oke, okay, itu di online pun juga sama nggak?
2: Sama, ada ya, online ya, ada ya.
1: Oke, okay, pastry, okay. Terus ada promo-promo apa lagi?
2: Ada OKB, OPB, nah itu dari zaman dulu OKB tuh Olala Coffee Break. Nah, OPB olala pie break gitu. Oh. Jadi satu kopi dengan satu croissant or pastry.
3: Iya.
1: Jadi memang semuanya semua itu tuh bisa dicek di sosial media.
2: Yes.
1: All the promos ada di sana.
2: Ada di sosial media. Gitu. Mau pantengin terus ya, stay tune ya untuk sosial medianya olala.
1: Iya, good friend tuh diceki-ceki.
3: Dia bilang ada nih good friend kita nih yang wah kemarin ke Sentra Medika Cibinong lihat outletnya. Next time mampirin deh katanya.
1: Nah,
3: mampir dong, harus nyobain juga menu yang
2: pastel
3: biasanya
2: tutup.
3: Ada
2: tutup.
3: Iya di rumah sakit itu yang ininya adalah
2: bestsellernya adalah pastel tutup.
3: Harus banget nyobain, ada yang personal size-nya ya.
2: Iya, benar.
1: Gitu. Tapi ini menarik banget nih obrolan kita. Ah, udah mau 1 jam. Gak berasa loh obrolan kita udah mau 1 jam loh Ibu di sini nih.
2: Iya.
1: Ngobrol-ngobrol sama Bu Lala.
2: Tapi kalau aku boleh kasih tips ya. Aku boleh kasih tips. Jadi gini. Kita harus mempunyai satu prinsip longevity. Jadi keberlangsungan. Keberlangsungan ini kenapa kita bisa bawa brand Olala dari jujur ini tantangan terberat buat apalagi jatuhnya lagi di kita nih ya sebagai manajemen, saya sebagai CEO, sebagai COO di sini ya, CEO.
1: Everything organizer.
2: Ini tantangan berat. Bagaimana supaya brand ini bukan hanya bertahan, tapi brand ini bisa tetap improve. Nah, jadi ini strategi yang saya pakai di sini, mungkin ini saya sharing sedikit sehingga bisa berguna juga buat good friends kita ya, teman-teman semuanya di sini. Jadi di mana saat kita ada sesuatu yang harus kita pertahankan, memang harus kita pertahankan. Tapi apabila kita rubah, jadi misalnya ada sesuatu nih yang harus kita kita tetap jalanin, ini kita tetap jalanin, tapi kita merubah hal itu, itu menjadi tidak akan apa ya namanya tidak, itu menjadi tidak akan relevan. Tapi kalau misalnya kita harus sesuatu yang harusnya kita pertahankan, tapi kita rubah, kita akan kehilangan identitas kita. Nah disinilah yang Bu Lala lakukan supaya kita tidak kehilangan identitas kita ini loh. Identitas kita Olala ini ada pastry dan croissant. Memang dari dulu kita gak akan meninggalkan pastry dan croissant. Tapi kita juga menghadirkan ya menu-menu baru, bistro seperti kalau di rumah sakit kan memang ada rawon, ada soto, itu kan comfort food ya.
3: Benar-benar.
2: Kemudian juga ada pastel tutup, nah itu kan gak ada hubungannya dengan pastry. Nah tapi Bu Lala juga gak menghadirkan di sini untuk semuanya itu, kita ikutin kekinian nih. Kekinian kita ikutin, tapi kalau yang memang tidak relate, tidak sesuai dengan core-nya kita, kita contoh donat
1: chewy cookie gitu.
2: Dubai chewy cookie itu kan enggak ada relate-nya sama pastry dan croissant. Jadi kita enggak gitu loh. Kita enggak create buat that product.
1: Stay relevant iya, tapi tetap ngikutin core-nya seperti apa. Apa yang bisa di let go akan di let go, tapi apa yang menjadi roots-nya akan selalu
2: menjadi,
1: dipertahankan.
2: Iya, itu yang kita harus punya apa ya? Kita punya wisdom buat menjalankan itu tuh ya di mana kita harus ya, mana kita harus jalan atau mana kita harus ya di mana kita skip going tadi, di mana kita berubah.
1: Ah, itu. Luar biasa banget sih Bu Lala. Ini terima kasih banyak Bu Lala. Sebelum kita menutup keseruan kita pagi hari ini, menikmati kopi dari Bu Lala, ada lasagna, ada pastel tutup yang sekarang sudah hadir dengan size yang lebih besar teman-teman semuanya. Ini pas banget kalau misalnya di kantor mau ada acara yang di Jakarta, Jabodetabek ya terutama ya, bisa PO nih ke
2: dan ada greeting cards-nya juga, nanti bisa request. Ada yang sweet treat, ada yang happy birthday.
1: Luar biasa.
2: Ada yang get well soon karena kan di rumah sakit.
1: Iya. Okay. Tapi ingat harus PO, jangan tiba-tiba kayak kemarin katanya Bu Lala ada nih di Delta FM,
3: sabar, tenang,
1: PO. Sorry. Diingetin harus PO.
2: H-2.
1: Kemana Bu?
2: Ada di sosial media ya untuk nomor adminnya.
1: Harus di nomor ya, bukan di DM Instagram ya. Diingatkan teman-teman ada nomornya. Meluncur ke nomornya, bukan DM di Instagramnya. Bu Lala, kita punya segmen nih di Way Up Wednesday. Ini jawab cepat. Ini quick question. Jadi this or that question, which one that you will choose dari pertanyaan yang ini.
2: Siap.
1: Cepet-cepetan ya.
2: Oke,
1: pertama, morning coffee atau afternoon tea?
2: Morning coffee, of course.
3: Sweet or savory?
2: Savory.
1: Word of mouth atau social media?
2: Word of mouth.
3: Menu ikonik atau menu viral?
2: Menu ikonik.
1: Outlet baru atau konsep baru?
2: Konsep baru.
3: Tim dinner atau tim outing?
2: Berat ini. Saya bakal diidi sama anak-anak bulan ini. Aduh, dinner.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Dikenang karena rasanya atau karena ceritanya?
2: Karena ceritanya. Karena itu legacy kita.
1: Bulala dari Olala, luar biasa sekali, Bu. Tadi sepertinya juga banyak teman-teman semua yang hadir di sini kayak absen gitu ya, Bu. Saya hadir, Bu. Iya, ada ini hadir, gitu.
3: Nah, di sini kita punya segmen. Ini adalah mungkin kata-kata yang mau disebutkan sama Bu Lala untuk karyawan-karyawannya yang mungkin mendengarkan. Segmennya
2: okay,
3: adalah
2: untuk karyawan.
1: Shout out to my team.
2: Well, dear my team. Ingat, kita adalah satu keluarga. We are as a family. Di sini kita satu keluarga, kita growing up together, kita shining together, so we can do this together.
1: Yeah! Luar biasa.
3: In this economy. Harus bersinergi.
2: Bisa sendiri, tapi memang ada yang puk-puk. Faktanya gitu. Adalah kita nganggap Olala ini adalah sebagai keluarga itu mungkin yang sebagai legasinya kita yang saya
1: pas yang ke teman-teman tim
2: iya,
1: ya. Pas,
2: karena kalau kita nggak bekerja sebagai satu keluarga, semua jalan-jalan sendiri, kita nggak ada satu tujuan nih. Karena kita punya satu goal.
1: Luar biasa, Bu Lala, thank you so much for your time.
2: Terima kasih.
1: Good luck untuk outlet-outletnya.
2: Ditunggu di
1: Agora ya. Benar ya? Kita tunggu loh undangannya. Opening kita datang ya. Kita tunggu opening ya.
2: Benar ya?
3: Kalau udah janji Bu Lala
2: nih. Oh, oke, udah janji sama Bu Lala, enggak bisa Bu Lala sama sendiri loh, ayo. Nanti Bu Lala tuangin sendiri lagi loh.
1: Benar, kita
2: bikin kopi loh.
1: Opening datang ya.
2: Oke, sip, ditunggu.
1: Itu dia obrolan kita bersama dengan Bu Lala. Menyala Bu Lala katanya gitu. Luar biasa banget. Yang pasti buat teman-teman semua, dilihat di sosial media Olala, gimana keseruannya, dibuka di mana aja. Pokoknya yang pasti, kenanglah itu dalam hati untuk bisa menikmati apa yang ada di Olala.
3: Oh, itu dia. Dan yang pasti, akhir katanya adalah, sampai jumpa di Olala.
1: Iya! Yeah!
3: Terima kasih.
0: We Up Wednesday, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
5: Dari berita pertama, Lionel Messi resmi mengumumkan pensiun dari tim nasional Argentina. Selama membela Argentina sejak 2005, Messi mencatat 207 penampilan dan 125 gol, serta mempersembahkan 3 gelar besar untuk negaranya. Sementara dari berita entertainment, Marvel disebut akan menambahkan beberapa adegan dalam Avengers Endgame Encore yang tayang 25 September mendatang. Salah satunya diprediksi berupa pesan terakhir Tony Stark yang bisa menjadi petunjuk menuju kemunculan Doctor Doom di Avengers Doomsday. Kita beralih ke berita sepak bola. Hansi Flick mengaku terkejut sekaligus gembira. Barcelona sukses memboyong Gabriel Jesus dari Arsenal dengan harga terjangkau. Pelatih asal Jerman itu menilai penyerang Brazil tersebut sangat pas untuk melengkapi skema permainan Blaugrana.
4: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Oh iya, halo. Tidak bermaksud mati suaranya, namun tadi kita sedang berfoto bersama. Izin teman-teman ya, ternyata udah masuk.
1: Kita ngomong di atas lagu dari tadi sebenarnya.
0: Oh iya, astaga, iya benar lagi. Ih,
1: Oke, gak apa. Kita akan puterin lagi lagunya. Jadi yang pasti, kalau ngomongin tentang yang seru-seru, tadi kita lagi ngobrol juga sama Bu Lala di sini.
0: Betul.
1: Jadi buat teman-teman semuanya, we're gonna reply the song. Jadi buat teman-teman masih di Good Mood Club bareng sama Ovi, bareng sama Danar, lagu-lagu enak yang mau didengar apa, silakan di-share ke kita, karena yang pasti lagu yang satu ini akan kita ulang lagi, oke?

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Aduh, gue lupa lagi jadi klip. Oke, oke. Halo semuanya. Hai. Aku takut
1: luar juga biasa, jadi klip lagi. Still a friend of mine. Oh, still a friend of
0: mine. Oh, yeah.
1: Stop this, stop it. Gue rasa tadi Bu Lala kayak mencoba untuk kayak pengen dengerin Delta FM kayak gimana sih
0: gitu. Kalau Bu Lala kalau mendengarkan
1: tapi di on air kayak gini ya suaranya ya.
0: Iya, aku tuh tadi emang menyesuaikan aja, kan ngobrol sama Bu Lala. Makanya tadi kan Bunga bilang, oh cocok banget Ovi nyesuaiin outfit hari ini sama
1: Bu Lala.
0: Bu Lala gitu.
1: Iya, lumayan lah Vi.
0: Iya lumayan ya.
1: Bisa lah.
0: Yaudah deh, besok gue pakai Demang.
1: Beda baju bang, Demang. Baju Demang buat cowok bang.
0: Eh kan biar formal.
1: Oh ya Allah. Nah,
0: kan dipakai nikahan.
1: Gak semua yang formal-formal Demang itu buat perempuan ya. Stop di situ ya Fi ya. A very good morning once again to each and every one of you recently joined to this program. Astri Ovi dan Nargo bilang still here in the program Good Mood Club, the morning show that yang hadirlah tiap harinya di sini dari Senin sampai Jumat menemani teman-teman semuanya. Eh, Vi,
0: apa tuh? Gue juga buka yang sama lagi nih.
1: Ayo, oke, nggak jadi.
0: Nggak apa-apa.
1: Ada satu hal
0: karena
1: yang
0: karena beneran ini membanggakan gue dan gue udah langsung kebayang kayak gila nanti jadinya kayak wah. Megah pasti.
1: Karena memang kenapa di sini? Karena ini akan menjadi salah satu sentra titiknya orang bisa kemana-mana, Vi.
0: Oh.
1: Jadi kan sekarang ini yang namanya fase MRT 2 itu sedang dibangun.
0: Betul.
1: 2027 direncanakan selesai.
0: Betul.
1: Dan stasiun yang ada di Monas itu menjadi salah satu titik orang-orang bisa menikmati banyak hal di sana.
0: Jadi kayak mungkin ya kalau yang gue bilang tuh kayak meeting point, atau lebih tepatnya tuh kayak sentral di antara banyak public transportation.
1: Ibaratnya kalau misalnya di luar negeri itu tuh ada central stationnya, Vi.
0: Iya, benar gitu. Banget.
1: Orang-orang tuh tadi berpikirnya central stationnya tuh ada di Dukuh Atas.
0: Gue juga tadinya mikir gitu, Nar. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya areanya tidak cukup luas untuk kayak
1: semua jadi central
0: semuanya
1: station.
0: Semuanya itu jadi ada di situ.
1: Karena kan kemarin salah satu stasiun yang di daerah situ, which stasiun Karet, itu ditutup kan.
0: Betul.
1: Akhirnya semuanya berhentinya di stasiun BNI.
0: Betul.
1: Selamat pagi BNI, tapin di sini yuk.
0: Tapi memang kalau misalnya lo udah mulai kebayang ya apa yang mau kita obrolin berdua, iya yes, betul banget kita ngobrolin soal stasiun Gambir yang katanya soon akan disulap menjadi lebih megah.
1: Jadi central station.
0: Betul, karena nanti yang akan tersambung tuh MRT, Transjakarta, KRL pula ya. Gitu.
1: Bener-bener akan menghadirkan tampilan baru The New Stasiun Gambir lewat pengembangan New Gambir yang akan ada tiga pilar utama nih good friend, yaitu mobilitas, budaya, dan juga lifestyle serta leisure. Jadi memang ini dirancang untuk memperkuat konektivitas perjalanan kita semua untuk menghubungkan moda transportasi kereta mulai dari KRL, Commuter Line, MRT Jakarta, dan gak cuman itu, ada juga Transjakarta, bus bandara, transportasi lanjutan sampai jalur pedestrian.
0: Dan gak cuman sampai situ, Nar. Itu juga sebenarnya nantinya sejumlah fungsi baru itu sudah direncanakan hadir di situ.
1: Yes.
0: Di kawasan New Gambir ini. Kayak misalnya ada hotel, lounge, ada fasilitas hospitality juga buat penumpangnya.
1: Betul.
0: Kawasan retail dan kuliner, of course dong.
1: Bener.
0: Kan kita biasanya mau melintasi, mau ke arah mana, apa segala macam, beli makan, kita lapar makan dulu.
1: Betul.
0: Sampai ada ruang publik dan juga taman yang menghubungkan stasiun Gambir dan juga Monumen Nasional.
1: Benar.
0: Ada ruang pertemuan juga untuk mendukung aktivitas bisnis dan juga komunitas. Jadi benar-benar plek tumplek pleng
1: ada tertak.
0: Cus.
1: Kemarin gue habis dari daerah sini, Vi. Jadi kemarin gue habis meeting kan bareng sama teman-teman Pertamina. Selamat pagi.
0: Halo.
1: Jadi gue ke Geraha Pertamina kemarin terus ngelihat memang emang lagi
0: dibangun, dirombak.
1: Belum dimulai sih gue ngelihatnya.
0: Oh, belum kelihatan ya.
1: Belum terlihat tapi yang enggak ada di dalam bayangan gue adalah oh, ini yang akan berubah nanti ya. Sumpah gue kemarin kayak gitu pas lewat si Geraha Pertamina.
0: Tapi ya, waktu pas gue di tempat radio gue sebelum ini, Nar, itu kan gedungnya ada di daerah Gajah Mada. Nah, banget-banget tepatnya tuh adalah di belakangnya Museum Arsip.
1: Oke.
0: Jadi di gedung arsip,
1: di gedung arsip di sana dekat sebelahnya inilah.
0: Arah mau ke Kota Tua.
1: RRI. Di daerah situ lah ya.
0: Pokoknya di daerah situ. Nah, depannya itu kan memang ada jalur MRT yang sedang dibuat dong.
1: Fase 2.
0: Fase 2 yang tadi lo bilang itu sampai dengan Harmoni, betul. Terus juga bahkan pembangunannya tuh kayaknya hampir ke kota tua gak sih? Ya kan?
1: Kan sempat ketemu sama artefak-artefak yang pada masanya.
0: Betul.
1: Si Gucci-Gucci ada di
0: Betul.
1: Ini, di Museum Sejarah Jakarta.
0: Betul banget. Nah, itu si gedung gue, si radio gue yang lama itu, Nar, di lantai 3 dan 4 kalau gak salah, itu adalah tempat area yang disewakan untuk expert-expert Jepangnya MRT yang membantu pembangunan MRT.
1: Nihongo desuka.
0: Aha, tentu saya nggak ngobrol sama orang Jepangnya.
1: Oh, dikirain.
0: Saya ngobrol sama divernya.
1: Nanya malam kemana gitu ya?
0: Biasa kayak.
1: Kemana?
0: Kemana itu? Penjajah permana?
1: Oh, dia lah di sini.
0: Nggak maksudnya kayak itu.
1: Pada kemana?
0: Koko-koko pada kemana?
1: Beda ya, ini orang Jepang ya.
0: Oh iya, itu lagi ada ini nih di area yang mana. Jadi untuk masuk ke gorong-gorong
1: dalam
0: OTW MRT itu tuh ada kayak pintu masuknya gitu di beberapa area.
1: Yang Mbak BGM.
0: Iya, itu kan kantor gua.
1: Iya, di bawah situ kan tetangganya iya. Di situ.
0: Nah, terus habis itu dia bilang, "Tahu enggak Mbak Ovi?" kata dia gitu. "Ini kelihatannya doang nih dari atas kayak berantakan. Lu lihat dari bawah. Ini terowongannya udah sampai Monas," dia bilang gitu. "Hah, serius? Itu waktu itu ya pada masanya ya, pada masa gua ngantor di situ
1: itu
0: kayak
1: 2
0: tahun yang lalu."
1: Oh, iya, okay.
0: Gitu kan. Terus gue kayak ngerasanya, "Hah, masa sih Mas? Iya, nanti dikit lagi udah sampai Sarinah," yeah, kata dia.
1: Selamat pagi teman-teman MRT Jakarta. Kan memang ini salah satu bentuk BUMD-nya Jakarta gitu kan ya. Jadi setahu gue itu pembangunan di fase yang kedua itu cukup rumit, Vi. Kenapa? Karena kan ada kali tuh di situ.
0: Betul.
1: Jadi harus di bawahnya kali lagi. Sedangkan dari yang bawahnya situ untuk menuju resapan air yang bawah itu tuh sebenarnya kayak gimana nih? Jadi memang
0: pokoknya
1: sebenarnya
0: banyak banget masalah kompleks lah ya.
1: Halangan ininya secara apa sih bahasa, kalau bahasa geografisnya ya. Ya secara itunya agak lumayan cukup rumit, tapi ya alhamdulillahnya udah hampir rampung.
0: Iya, terus sempat juga waktu itu ada foto yang beredar sebenarnya enggak boleh ya. Tapi gue sempat melihat ada satu orang yang foto di dalamnya gitu. Terus udah jadi gitu kayak terowongan nih.
1: Udah ada kok orang-orang udah bikin konten di fase kedua karena memang udah mau jadi. Gitu. Itu gue bener-bener gak sabar untuk ngeliat kayak gimana sampai nantinya ke fase kedua. Karena yang gue lihat di Jakarta ya, buat teman-teman yang di luar Jakarta, kita mau ceritain Jakarta dulu nih sebentar nih. Karena memang LRT yang fase berikutnya udah mau jadi, Vi. Terus yang si LRT yang dari Kelapa Gading itu juga udah mau, udah diresmiin bahkan kayaknya.
0: Yang di depan
1: sampai Manggarai.
0: Oh iya.
1: Yang depan MKG itu tuh.
0: Betul.
1: Yang nasi apa, pink tempong, tempong Indra di Kelapa Gading.
0: Oke.
1: Udah bisa tuh. Jadi kalau misalnya mau kulineran dari sini, kita bisa naik MRT sampai Duku Atas pindah LRT, LRT kita ke Kelapa Gading.
0: Mantap sekali ya.
1: Makin terintegrasi ya, luar biasa.
0: Nggak sabar deh mau ngelihat Indonesia lebih maju lagi dari sisi public transportation-nya, walaupun memang baru ada di kota-kota besar.
1: Ya.
0: Tapi setidaknya pusatnya, ibu kotanya udah lebih maju public transportation-nya.
1: Ibu kotanya gak jadi pindah?
0: Iya lagi, iya juga.
1: Gimana sih, Vi?
0: Au.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: sih.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
3: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
4: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
5: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
7: Buat Good Friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi yang mengarah ke kawasan Banyumanik terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Simpang 5 yang mengarah ke Pandanaran terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Pemuda yang mengarah ke Tugu Muda terpantau lancar.
6: Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Selamat makan,
1: Made. Masih di Delta
0: Magang
1: FM.
0: Delta.
1: Bareng lihat sama Ovi sama Danar, iya. Ada anak-anak magang Delta di sini yang lagi ngambil rasanya.
0: Iya.
1: Pakai nasi sih kata
0: bener,
1: gua.
0: Benar-benar. Kata gua mau gua kasih back sound sih. Slow lo. Slow lo. Ini benar-benar kayak kita lagi ada prasmanan di sini ya konsepnya
1: asli.
0: Ya. Best ya. Oke, okay. Oh ada pisaunya.
1: Oh ada pisaunya.
0: Happy birthday.
1: Emang udah niat dari rumah ya, ada piring-piring, ada ini. Oh
0: tuh,
1: gitu
0: kan
1: ya.
0: Kan tadi gue ngomong pas sama teman-teman di TikTok, ngomong ke Madel, intinya kayak, oh kalau rasanya sih gue udah sering makan dulu, tapi kalau misalnya si apa namanya? Pastel tutup. Itu gue kayak gak pernah, belum pernah nyoba kan, karena menu baru. Terus Suryawan bilang, percaya sih kalau Ovi tiap hari suka makan lasagna, lihat hasilnya sekarang.
1: Nah itu dia, agak sedikit mengembang ya.
0: Baking powder.
1: Baking powder lagi.
0: Ya tapi kita masih bersama dengan Good Friend, yeah. Dan kita masih menemani lo Good Friend di Good Mood Club. Ada Ovi, ada Danar, sekarang ada Chester juga ya, yang menemani. Hari ini adalah tengah minggu, Ches.
1: Asli.
0: Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol tuh di jam kedua adalah soal makanan atau cemilan yang bisa naikin ini
1: mood ya, mood booster
0: mood
1: lah untuk lo kerja
0: di pekerjaan lo gitu kan. Kalau lo sendiri apa?
1: Kalau gue telur setengah matang rebus.
0: Telur setengah matang rebus.
1: Iya telur rebus.
0: Telur rebus matang. Makanya gue kayak kenapa diputer-puter.
1: Iya. Biar seru aja. Biar seru aja.
0: Nggak, tapi itu kenapa lo suka? Maksudnya kan itu warkop banget bro kalau zaman
1: kalo gue. Kalau Danar tuh kan pertahuan. Ya kan biasanya dia tahu apapun dia suka. Nah, gue telur, pertelurann
0: oh pertelurannberapa banyak biasanya butiran yang harus lo makan?
1: Kalau yang si apa namanya telur rebus itu 3 biasanya.
0: Oh 3. Tapi kan lo diet. Telur
1: iya,
0: apa ya?
1: Kan telur rebus.
0: Oh nggak dipakein apa-apa lagi?
1: Nggak dipakein apa-apa
0: oh,
1: lagi.
0: Oh sorry, soalnya gue kalau telur rebus kan gue pakai daging, cincang.
1: Wow, agak
0: pake
1: niat
0: keju.
1: Ya.
0: Pakai keju.
1: Nggak kalau itu cuman kasih garam dikit, apa sih namanya?
0: Sejumput.
1: Iya, segitu doang.
0: Oh gitu. Kalau minuman, kan tadi makanan tuh.
1: Minuman gue udah 2 tahun selalu air putih.
0: Air putih? Even teh?
1: Iya, maksudnya even teh tuh mungkin seminggu sekali. Kali. Itu juga kalau ingat.
0: Kopi
1: doang nggak?
0: Macam-macam.
1: Maca. Maca kalau menurut gue cuman cocok buat teh hijau doang sih. Kalau yang
0: kan
1: lain,
0: maca memang teh hijau.
1: Iya enggak, maksudnya kan ada yang kayak kopi maca, terus ada juga makanan-makanan yang based on maca gitu.
0: Kalau maca
1: kan.
0: Ya maca aja dijadiin maca gitu kan. Iya sih, gue juga setuju sih.
1: Cuman cocok jadi teh minuman doang kalau menurut gue.
0: Tapi anak gue udah mulai ke maca-macaan nih.
1: Maca sih. Asik deh.
0: Bisa tiba-tiba kayak kamu enggak bikin maca gitu nanya
1: tapi,
0: sama gue.
1: Kan ada beberapa yang kayak es krim gitu-gitu maca juga. Dia suka juga?
0: Suka. Ya namanya kecil tuh pasti manis suka sih, Chef.
1: Nah, gue tuh berapa kali ada di tempat es krim-es krim gitu. Kan ada macanya, es krim maca ya. Itu aftertaste-nya gue yes, gue kayak, apaan sih ini? Gitu. Karena abis manis ketemu pahit kan gak enak kan.
0: Nah, makanya lo makannya bareng gue, Ces.
1: Kenapa tuh, Vi?
0: Ngeliat muka gue langsung asin.

0: Mantap, mantap.
1: Hari ini ya, kantor itu tuh rame banget sama orang.
0: Dan gue happy banget karena selain orangnya banyak, makanannya juga berlimpah, Nar.
1: Enggak, gue sebenarnya gak ke situ tadi sebenarnya.
0: Apa?
1: Rame banget orang, di jam-jam segini. Orang kayaknya lagi panggilan alam semua. Lo tau gak gue tadi ke toilet di lantai berapa?
0: Gue tau, Nar. Jadi kan tadi gue beli piring plastik dan sendok ya. Buat anak-anak makan nih, maksudnya sharing gitu kan. Pas banget gue lagi panggilan alam tuh di toilet. Yang sini kan adanya cewek satu, cowok satu.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Gue di tempat yang cewek, Nar.
1: Okay.
0: Gue masuk bersama mas-mas bareng. Di dalam gue kayak, oh abangnya dikit lagi nyampe nih.
1: Yeah.
0: Pas banget nih gue udah selesai juga. Gue sekarang ambil ke bawah. Pas gue keluar dengan mas-mas yang sama. Jadi pasti dia panggilan alam juga, tidak mungkin tidak. Lalu gue naik lift lah, kan gak ada lo, jadi gue naik lift, naik tangga kan.
1: Karena kalau ada gue akan nyuruh lo naik tangga, lo stop di situ.
0: Habis itu pas gue turun ke bawah, gue mau ngambil si paket gue ini. Terus tiba-tiba bapak security di bawah bilang gini, lah Danar baru aja masuk kamar mandi. Terus
1: iya,
0: gue kayak,
1: makanya.
0: Sorry Danar, aku dan mas itu yang memenuhi toilet.
1: Enggak, gue bilang kayak gini, kayak Ovi boleh gak? Tadi yang dari awal udah bilang mau ke panggilan alam tuh gue ya. Kenapa lo lebih dulu terus pergi ke situ gitu kan? Tapi memang bener-bener lagi rame banget kantor, karena memang di sebelah ada HiFi kan, jadi memang lagi interview juga. Terus HiFi bawa tim banyak sekali.
0: Betul.
1: Eh, we're happy karena memang banyak orang di kantor ini.
0: Iya, jadi
1: gitu
0: rame
1: kan.
0: Betul.
1: Terus kayak ya Allah, toilet pun juga rame. Gue mesti ke bawah dulu buat bisa panggilan alam. Anyway, terima kasih banyak buat Sobat Delta untuk Sobat Delta Good Friend yang hadir di hari ini di Delta FM. We're so happy. Tadi pun juga ngobrol sama Bu Lala, COO atau Chief Everything Organizer dari Olala Cafe, yang memang ngobrol-ngobrol di Way Up Wednesday. Gue happy loh, karena Way Up Wednesday ini nih, menurut gue walaupun memang baru episode kedua, kita bertemu dengan wajah-wajah yang memang meng-enlighten, mudah-mudahan si enlightening teman-teman yang ada di industrinya masing-masing.
0: Betul, dan gue sukanya adalah sekalipun kita yang tidak bergerak di industri yang sama, tapi tetap dapat inspirasi juga di dalamnya, kayak begitu baiknya dia sama karyawannya misalnya.
1: Ya, betul.
0: Gimana pola pikirnya untuk kayak ketika problems datang tuh handle-nya tuh kayak gini, kayak gitu tuh mungkin bisa kita implementasiin di hal yang lain gitu di kehidupan kita.
1: Ini MBG kah atau gimana sebenarnya?
0: Repot banget memang depan kita. Dapur MBG-nya langsung depan mata kita. Aduh, soalnya ya.
1: Aduh, enak banget lagi wanginya, tapi memang luar biasa. Bu Lala, gue dari tadi bener-bener bilang sama teman-teman di sini, terutama madel-madel kita magang Delta yang memang kelahirannya 2000 mostly. Ini adalah salah satu menu yang memang selalu jadi andalan gue ketika datang ke Olala Cafe. Si lasagnanya itu, makanya gue bilang lasagnanya itu terbaik, dan si Raya tadi udah nyicipin, gimana Raya lasagnanya enak katanya gitu.
0: Wih, seru.
1: Terima kasih banyak untuk keseruannya hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata ya good friend. Besok kita akan ada apa gak sih? Oh, besok Thursday.
0: Iya, betul.
1: Throwback. Kita mau throwback apa besok?
0: Besok throwback apa ya? Nanti deh kita pikirin.
1: Hah, Tamagotchi.
0: Tamagotchi sekarang ada yang bentuknya itu.
1: Tasbih digital
0: kata gue teh.
1: Oke, ya Allah. Oke, besok kita throwback Wednesday. Kira-kira bahas apa? Tunggu besok. Jadi kita mau menikmati kudapan yang ada dari Olala.
0: Yes. Kalau begitu Astriovinya pamit dulu.
1: Danar Gumilangnya juga pamit dulu. Mewakili tim yang bertugas, kita mengucapkan terima kasih banyak. Have a very wonderful Wednesday, and we'll see you tomorrow everybody.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie, lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

suka lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

terenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Semangat.
1: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.
3: Yo, remember back.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM,
4: hits terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Karena merasa udah nggak stabil tuh, jembatan udah saya nengok ke belakang untuk mundur. Saya udah ngasih instruksi mundur-mundur gitu loh. Tidak lama dari kejadian itu, langsung patah, selingnya patah.
3: Itu bukan dimakan oleh anjing peliharaan masyarakat sekitar.
4: Jabar Now edisi Rabu 2 September diantaranya mengenai di Cirebon viral KDMP di area pemakaman, desa pastikan berada di jalur strategis. Oknum wartawan ngamuk di sebuah SD di Sukabumi positif sabu. Bupati Pangandaran ungkap detik-detik mencekam ambruknya jembatan Pongpet. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami membeberkan kesaksian mencekam saat menjadi salah satu korban selamat dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Minggu sore. Bupati sempat terpental dan kehilangan kesadaran sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga.
5: Kepada sejumlah awak media termasuk PRSSNI, Bupati Pangandaran menjelaskan insiden terjadi usai prosesi peresmian saat rombongan berjalan melintasi bagian tengah jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Menyadari guncangan hebat yang tidak stabil, Citra sempat berteriak memperingatkan rombongan di belakangnya untuk mundur. Namun dalam hitungan detik, tali seling pengikat sebelah kanan jembatan mendadak patah dan membuat bentangan pijakan miring drastis. Kondisi itu melempar puluhan pelintas yang berada di atas jembatan termasuk Bupati Pangandaran. Citra mengaku sempat pingsan dan tersangkut dalam posisi tengkurap memeluk plat besi pijakan di atas jurang sungai berbatu setinggi 20 meter. Beruntung, dirinya berhasil ditarik ke tepi oleh camat setempat yang berada di lokasi kejadian. Citra membenarkan guncangan hebat sebelum seling jembatan patah dipicu oleh penumpukan jumlah pelintas yang melampaui kapasitas beban.
2: Nah, di agak tengah itu udah mulai goyang. Tidak lama dari kejadian itu memang patah, selingnya patah. Saya posisinya di sebelah kiri, yang patah tuh kanan. Si jembatan tuh miring, dan orang terpental, termasuk saya. Saya tidak tahu posisi saya ingatnya gerubuk-gerubuk gitu. Sudah tidak sadar, saya sadar posisi saya sudah setengah tengkur. Dan saya memegang plat yang ada di tengah pijakan tuh.
5: Pasca insiden anjloknya jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, pemerintah Kabupaten Pangandaran merencanakan evaluasi menyeluruh dan mengusulkan penggantian struktur jembatan menjadi konstruksi permanen. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang melintas. Bupati Citra Pitriyami menegaskan pengusulan jembatan berkonstruksi permanen sangat penting mengingat jembatan Pongpet merupakan rute vital mobilitas masyarakat.
4: Seorang pria berinisial AS, 46 tahun, yang disebut sebagai oknum wartawan diamankan polisi setelah videonya viral marah-marah di SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pria itu diamankan Polsek Sukaraja setelah pihak sekolah melaporkan kejadiannya. Dalam pemeriksaan awal, AS dinyatakan positif narkotika jenis sabu berdasarkan tes urin yang dilakukan dengan menggunakan alat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten, BNNK Sukabumi.
6: Kapolsek Sukaraja, Kompol Agung Kusaini membenarkan mendalami rangkaian kejadian termasuk dugaan adanya tindakan pemaksaan dan motif AS mendatangi sekolah. Dalam video tersebut, AS terlihat berbicara dengan nada tinggi di lingkungan sekolah. Aksi itu disaksikan sejumlah guru dan siswa. Pihak sekolah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah laporan diterima, petugas mendatangi lokasi dan mengamankan AS untuk dimintai keterangan. Polisi juga mendalami dugaan adanya pemaksaan pembelian koran di lingkungan sekolah yang disebut.
7: Salah satu sekolah, motifnya untuk sementara masih kita dalami ya, tadi sudah kita lakukan tes urin ya.
4: Polisi mendalami kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya dibungkus menggunakan kardus. Mayat korban pertama kali ditemukan warga yang melintas di terusan Jalan Suryani, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, kemarin sekira jam 11:30 siang.
8: Kapolsek Babakan Ciparai, Komisaris Polisi Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis Polrestabes Bandung, mayat berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 30 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat luka di tubuh jenazah yang belum diketahui identitasnya tersebut. Namun diduga mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Kompol Kurniawan menambahkan, penyidik menduga salah satu tempat kos yang ada di Jalan Dungus Cariang menjadi tempat pelaku membunuh korban dan membungkusnya dengan kardus. Pasalnya, lokasi Jalan Dungus Cariang dan Jalan Terusan Suryani tidak begitu jauh dan berjarak 10 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.
9: Mayat tersebut perempuan. Hasil penyelidikan awal dan olah TKP di lokasi diduga ini ada hasil dari pembunuhan.
8: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya terbungkus kardus. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kurang dari 6 jam, jajarannya berhasil menangkap pelaku yang akan melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kombes Dedi Supriyadi menambahkan, pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolrestabes Bandung guna mengungkap motif dari pembunuhan tersebut.
10: Ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat dan dari Dilalamok itu sendiri membenarkan terduga pelaku tindak pidana pembunuhan, modus operandi nanti akan kita dalami. Alhamdulillah tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fakta baru terungkap dalam kasus penemuan jasad bayi laki-laki di Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil prarekonstruksi Satreskrim Polres Sumedang, bayi naas itu dilahirkan dalam kondisi hidup sebelum akhirnya dibunuh secara sadis oleh ibu kandungnya sendiri.
11: Satreskrim Polres Sumedang menggelar 32 adegan prarekonstruksi Selasa kemarin setelah menetapkan ibu kandung korban berinisial ER 19 tahun sebagai tersangka. Kasatreskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansah menjelaskan hasil otopsi Rumah Sakit Sartika Asih Bandung menemukan 9 luka tusukan benda tajam di tubuh korban. Tak hanya itu, hilangnya beberapa bagian organ tangan dan kaki bayi dipastikan akibat mutilasi senjata tajam, bukan digigit anjing warga yang pertama kali menemukan jasad. Usai dianiaya hingga tewas menggunakan gunting dan pisau, jasad bayi dikubur tersangka di lahan kebun kosong samping rumah.
12: Pada saat bayi itu dilahirkan, masih keadaan hidup. Yang kedua, ada tusukan di badan dan di punggung ada 5 tusukan, depan ada 4 tusukan. Itu bukan dimakan oleh anjing peliharaan masyarakat sekitar. Itu terpisah dari tubuh, dari sayatan benda tajam.
11: Kasus ini pertama kali terbongkar setelah jasad korban terseret seekor anjing peliharaan warga Sabtu malam lalu. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau. Polisi juga masih memeriksa kekasih tersangka guna mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
4: Video yang memperlihatkan bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, viral di media sosial, pasalnya berdiri di area pemakaman dan hanya memiliki akses jalan untuk kendaraan roda 2. Namun, pihak desa membantah narasi itu dan memastikan lokasi KDMP berada di jalur yang menghubungkan permukiman, sekolah, dan lahan pertanian.
13: Video yang beredar memperlihatkan bangunan koperasi yang berada tidak jauh dari area pemakaman, sekaligus akses jalan menuju lokasi pemakaman. Pihak desa menyebutkan, pengambilan gambar dalam video tidak memperlihatkan kondisi lokasi secara utuh. Bangunan seluas sekitar 600 meter persegi tersebut berada di jalur penghubung pemukiman, sekolah, dan kawasan pertanian. Penentuan lokasi dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Nantinya, KDMP akan dimanfaatkan untuk minimarket, klinik, serta penampungan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
14: Sesuai hasil musyawarah desa, kesepakatan bersama, alasannya yaitu satu dekat sekolah, kedua dekat pemukiman. Aksesnya itu sangat strategis untuk jalan poros antara pemukiman sama jalan akses ke pertanian. Akses itu antara sepeda dan motor, kalau mobil tidak bisa. Kalau lokasi memang dekat pemakaman karena itu yang paling dekat sama pemukiman warga.
13: Saat ini, pembangunan KDMP telah mencapai sekitar 95% dan telah menerima 1 unit armada serta sarana penunjang lainnya. Namun, waktu operasional KDMP Desa Cigobang belum ditentukan.
4: Pembangunan Trase Batu Tulis Kota Bogor mencapai hampir 45% hingga akhir Agustus 2026. Capaian ini 6% di atas target. 4 bulan setelah pembangunan dimulai, pekerja terus mengerjakan sejumlah bagian trase. Cuaca yang mendukung membantu pekerja mempercepat pembangunan.
15: Saat meninjau lokasi, Dedi melihat pekerjaan drainase dan betonisasi jalan yang masih berlangsung. Hingga akhir Agustus, capaian pembangunan telah mencapai hampir 45%. Angka ini lebih tinggi 6% dari target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Bogor menargetkan trase Batu Tulis dapat dibuka pada awal November 2026. Kondisi cuaca yang mendukung dinilai membantu percepatan pekerjaan di lapangan. Meski demikian, sejumlah pekerjaan masih menjadi perhatian, di antaranya penanganan kondisi tanah, penyesuaian jalan baru dengan jalan yang sudah ada, serta penyempurnaan trotoar dan drainase.
16: Saya mengapresiasi ya, sekarang sudah hampir 45%. Sesuai dengan target kita, paling tidak di awal November itu sudah bisa dibuka.
15: Hingga saat ini pembangunan disebut tidak menghadapi kendala berarti. Penyesuaian yang dilakukan hanya bersifat teknis dan masih dapat diatasi.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.ppssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Kan selalu ku rasa.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Sama sama HP lu, buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
0: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pasar Kosambi bakal dibuka jadi peluang investasi. Pemkot Bandung serahkan bantuan 2,03 miliar untuk korban gempa NTT. Pemprov Jabar canangkan wakaf digital. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pasar Kosambi bakal dijadikan sebagai salah satu peluang investasi menyusul ditandatanganinya letter of intent antara pemerintah Kota Bandung dengan Bank Mandiri. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pasar Kosambi memiliki beragam potensi bisnis yang dapat dikembangkan. Selain keberadaan pedagang pasar tradisional, terdapat pula pelaku usaha yang mengelola hallway serta pedagang lainnya yang menjadi bagian dari ekosistem pasar. Usai meninjau Pasar Kosambi dalam penilaian West Java Investment Challenge atau WJIC 2026 pada Selasa 1 September 2026, Farhan menjelaskan Bank Mandiri nantinya dapat membawa sejumlah nasabah yang dinilai memiliki kemampuan untuk berinvestasi. Dalam skema investasi tersebut, Farhan menilai dukungan permodalan dari perbankan merupakan investasi bisnis yang harus menghasilkan keuntungan dan dikembalikan sesuai mekanisme pembiayaan, bukan bantuan sosial. Namun Farhan mengingatkan aspek paling penting dalam pengembangan Pasar Kosambi bukan hanya investasi, melainkan tata kelola kawasan. Apalagi kawasan tersebut berkaitan dengan penataan jalur bus rapid transit atau BRT Bandung Raya.
2: Penataan letter of intent untuk Bank Mandiri mulai mencari kemungkinan kerjasama investasi dengan Pasar Kosambi. Pasar Kosambi ini kan sudah ada pelaku Kang Robi yang mengelola hallway, tapi ada juga para pedagang lepas, ada juga para pedagang pasar tradisional. Nah, ini akan menjadi sebuah peluang investasi dengan bentuk bisnis model yang bervariasi. Ini mudah-mudahan nanti dari Bank Mandiri bisa mendatangkan para nasabah-nasabahnya yang memang layak atau mampu pilih resort.
1: Pemerintah Kota Bandung menyerahkan bantuan kemanusiaan sebesar 2,03 miliar rupiah untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan dihimpun dari kepedulian masyarakat Kota Bandung dan disalurkan melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Bandung untuk selanjutnya didistribusikan oleh Basnas Republik Indonesia. Usai menyerahkan bantuan kepada Ketua Basnas RI Sodik Mujahid di Balai Kota Bandung, Senin 31 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi seluruh pihak yang telah ikut bergotong royong dalam penggalangan bantuan tersebut sebagai wujud kepedulian warga Kota Bandung terhadap masyarakat yang terdampak bencana. Farhan mengatakan meskipun nilai bantuan tersebut belum sebanding dengan kebutuhan akibat bencana, semangat gotong royong yang muncul diharapkan dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kepedulian melalui zakat, infak, dan sedekah.
3: Karena ini bagian merupakan yang kedua kalinya, kita menyerahkan bantuan ke negara-negara seluruh titik bencana. Yang pertama di Sumatera dulu yang sekarang untuk Nusa Tenggara Timur. Semoga yang kita lakukan sekali ini memberikan berkah dan manfaat. Memang jumlahnya dibandingkan dengan pencarian tidak seberapa, tapi ini akan mudah-mudahan memicu gelombang amil zakat, infak dan sedekah dari warga Kota Bandung untuk membantu saudara-saudara Timur melalui Badan Amil Zakat Nasional. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dan menunjukkan kerjasamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan pahala yang dilipat untuk kita semuanya.
1: Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Gang Palem 3, RT 01 RW 13, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dalam musibah yang terjadi pada Selasa 1 September 2026 pagi, menghanguskan 3 unit rumah. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskarmatan Kota Bandung, Kurniawan, mengatakan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari UPT Utara dan Markas Pusat dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik dan membakar mesin cuci, kemudian merembet ke bangunan rumah dan 2 bangunan lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
4: Itu berawal dari pasokan listrik, kemudian membakar mesin cuci.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian nasional. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Muslimin Anwar, mengatakan besarnya potensi ekosistem halal di Jawa Barat tercermin dari keberadaan sekitar 2,5 juta UMKM kuliner dan sekitar 2,8 juta produk yang telah tersertifikasi halal hingga Juni 2026. Oleh karena itu, Muslimin mendorong setiap transaksi terkait produk halal menggunakan pembayaran non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, termasuk di zona kuliner halal, aman, sehat, atau zona khas.
6: Dan terutama untuk non-tunai, itu kita akan kita dorong untuk menggunakan QRIS karena apa? Akan membuat salah satunya mudah, cepat, aman, murah, dan handal ya. Yang kedua adalah membantu UMKM agar terrecord, terekam, terdata kinerja keuangannya sehingga memudahkan apabila terjadi bisnis matching maupun pembiayaan, memudahkan perbankan untuk melihat arus kasnya, menganalisanya sehingga dapat diberikan kredit. Dan tentunya QRIS ini juga terkait juga dengan akselerasi percepatan transaksi digital di daerah. Kita dorong agar baik merchant maupun penggunanya meningkat.
1: Provinsi Jawa Barat mencanangkan gerakan Wakaf Digital Jawa Barat 2026. Digitalisasi dapat membuat penghimpunan wakaf uang menjadi lebih mudah, cepat, tepat, transparan, dan menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk generasi muda yang terbiasa menggunakan layanan digital. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan berharap Jawa Barat tidak hanya dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi wakaf besar, tapi juga mampu menjadi provinsi dengan tata kelola wakaf digital terbaik di Indonesia. Menurutnya, wakaf uang menjadi salah satu instrumen keuangan sosial syariah yang potensial karena memungkinkan masyarakat berwakaf secara fleksibel tanpa harus memiliki aset besar seperti tanah atau bangunan.
7: Saya resmikan wakaf digital, saya berharap semua bisa mengikuti IPB yang sudah mengelola wakaf secara mandiri. Bagaimana cara pengelolaan wakaf yang baik di IPB tersebut untuk kita tularkan, termasuk juga nanti saya tekankan ini sifatnya bukan wajib, tapi maknya sih aringan 50.000 100.000 waema ASN Jawa Barat bisa mungkin menyisihkan untuk wakaf untuk kebaikan dunia akhirat. Insya Allah nanti di hari Korpri saya akan sampaikan juga, dihimbaulah pada ASN Jawa Barat.
1: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KADEKS mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya para pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan berwakaf melalui gerakan wakaf digital. Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah KADEKS, Helma Agustiawan, mengatakan gerakan wakaf secara digital bisa membantu meningkatkan jumlah wakaf yang cukup besar yang selanjutnya disalurkan untuk kepentingan umat.
8: Apresiasi gerakan wakaf ya, ini diinisiasi terus oleh Bank Indonesia, banyak sekali inisiatif. Jadi sebetulnya tadi lahan-lahan wakaf yang mungkin kita bisa identifikasi dibantu sama Bank Raya, bisa dimasukkan proyek-proyeknya, tadi misalnya Jawa Barat mengembangkan sapi perah, kita juga bisa memanfaatkan lahan-lahan tadi, lahan-lahan wakaf, kerjasama dengan ternaknya, masukkan proyeknya di satu wakaf Indonesia yang juga dikembangkan oleh Bank Indonesia.
9: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya! Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
11: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget lo, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lo. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.

0: yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
2: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
3: Delta FM Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh
0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: Udah pertengahan tahun gini, kok rasanya nabul di rumah makin butuh healing dan variasi suasana ya?
1: Wah, pas banget lo ngomong gitu. Karena gelaran Pet Expo terbesar di Asia balik lagi tahun ini.
0: Seriusan? Indonesia International Pet Expo 2026 kan?
1: Bener banget, 100 buat kamu.
2: Nah, buat good friend yang pet love,

0: Instagramnya di @iipe.official.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
0: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Good friends, cuaca ekstrim kembali bikin warga di dataran tinggi Papua harus menghadapi situasi yang gak mudah. Hujan es dan embun beku melanda sejumlah wilayah sepanjang Juli sampai Agustus 2026. Di distrik Kuyawagi, Lenijaya, embun beku dan hujan es membuat tanaman pangan warga mengering, akibatnya masyarakat kesulitan mendapatkan bahan makanan. Kondisi serupa juga terjadi di tiga distrik di puncak, yaitu Agandugume, Lambewi, dan juga Oneri. Sejak Juni, lahan pertanian yang mengering diperkirakan sudah mencapai ratusan hektar. Beralih ke berita kedua, Good Friends ternyata rasa senang dari liburan itu nggak harus nunggu sampai kita benar-benar berangkat. Bahkan, proses merencanakan liburan aja ternyata bisa bikin mood naik. Mulai dari milih destinasi, cari hotel, sampai nentuin mau ngapain aja di sana, semua proses itu bisa ngasih rasa senang karena kita punya sesuatu yang seru buat ditunggu. Salah satu alasan kita bisa lebih happy adalah karena munculnya rasa antisipasi dan juga ekspektasi positif. Ngebayangin pantai, gunung, atau jalan-jalan di kota impian aja udah bikin hati lumayan adem, good friends. Dan untuk berita terakhir, buat lo yang suka naik kereta sekaligus ngoleksi sesuatu, KAI baru aja punya yang menarik nih. Namanya Stamp Rally Passport, alias buku paspor khusus buat berburu stempel di berbagai stasiun. KAI resmi meluncurkan Stamp Rally Passport sejak 24 Agustus 2026. Bentuknya hardcover warna merah dan bisa dibeli seharga Rp60.000 lewat toko Simmers Official di Tokopedia atau loket di 9 stasiun. Stempelnya tersedia di Bogor, Universitas Indonesia, Manggarai, Jakarta Kota, BNI City, Jatinegara, Tanah Abang, Tanjung Priok, Pasar Senen, dan Gambir. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere, ini Mangkal bareng Ilham.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya, pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu, ada gak sih internet yang beneran hemat?
4: Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Yes, kita masih di Mangkal bareng Ilham nih ya. Jam segini, selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
3: Ini ada yang di Jombang.
2: Jombang?
3: Iya, tungguin dulu, jangan buka dulu, dia dengerin dari deltafm.net.
2: Kenapa tunggu jangan dulu?
3: Saya belum sampai rumah
2: gitu. Lah bodo amat. Nanti kan lu sampai rumah bisa denger lagi, tenang aja.
3: Kita bis kali
2: ya. Aduh, gue tuh kan lagi ngerencanain liburan ya.
3: Mana? Kok bisa-bisanya, astaga. Lupa gue gak ada mic-nya, padahal suara gue gak ada di headphone.
2: Aneh. Soalnya gue tuh lagi ngerencanain liburan banget kan. Kayaknya gue akhir tahun ini kemungkinan besar sih, kalau nggak November, Desember.
3: Kemana?
2: Kedekat-dekat aja, gue cuma mau ke Bali.
3: Oh.
2: Tapi nanti di Bali gue udah menyiapkan beberapa itinerary. Kayak misalnya gue mau naik motor nih. Oh, okay. Dari ujung Bali ke ujung Bali lagi. Kayaknya mau ke bawah nih, gue mau naik motor.
3: Yaudah, beat gue tuh.
2: Nggak begitu. Gue rencana mau nyewa Harley.
3: Oh ya, beat gue bisanya apa mewet-mewet Harley mah.
2: Iya.
3: Nah, kita itu diajak lu, Fit.
2: Ajak siapa yang ngajak? Kapan? Gak ada gue ngomong mau ngajak.
3: Kemarin ngomong gitu, ntar gue ajak semua tim dah gitu.
2: Enggak, salah denger lu, salah
3: denger. Kita cuma sampai Banyuwangi doang, Fit.
2: Enggak. Yang mau gue ajak tuh timnya Gen. Yang mau gue ajak.
3: Yes. Ah, gue kalau gitu pindah ke Gen dulu.
2: Tapi katanya nih ya, ada riset yang bilang kalau ngerencanain liburan itu bisa bikin orang happy.
3: Iya, betul.
2: Oh iya?
3: Karena udah terbayang-bayang.
2: Tapi kalau gak jadi kan lu jadi kesel.
3: Ya kalau nggak jadi emang karena nggak ada duitnya kan, ada yang orang angan-angan doang, nggak rugi gitu angan-angan, gue mau ke Amerika ya karena gue berangan-angan doang, gue tahu gue nggak punya duit gitu ke Amerika, tapi nggak jadi ya udah nothing tulus gitu.
2: Iya memang simulasi kayak gini kadang-kadang bikin orang happy ya. Bahkan di Jepang ada sebuah website, lu bisa check out barang-barang yang lu mau. Apapun, lu tinggal check out aja di situ, nggak usah bayar. Tapi juga tuh barang nggak bakalan nyampe. Iya. Tapi perasaan udah check out itu katanya bikin kita seneng, sama kayak gini nih.
3: Gak main monopoli.
2: Iya.
3: Lu beli hotel ini, beli hotel itu, bukan uang lu. Gitu.
2: Iya. Ngerasa itu udah ngerasa tajir gila tuh, betul, gitu kan.
3: Okay.
2: Makanya ada riset yang bilang kalau ngerencanain liburan tuh bikin kita jadi happy. Belum liburan tuh udah happy duluan.
3: Semua itu hanya hayalan.
2: Teng.
3: Nggak gitu. Gua kemarin ditanya, kita Desember liburan kemana? Wah, kita belum pernah kesini. Kita bareng-bareng tidur ngelar makan di taman itu apa?
2: Liwetan gitu.
3: Iya, kalau di taman tuh kita gelar
2: camping gitu. Camping,
3: iya.
2: Kita
3: kemana ya? Ke Bali, ke Lembang apa? Enggak, kita di teras atas aja.
2: Waduh. Lu kalau misalnya sama keluarga, gelar ini dong yang karpet berduri itu.
3: Yang ada arangnya kan?
2: Iya.
3: Nyala-nyala gitu.
2: Salah satu yang bisa bikin happy tuh karena ada antisipasi, ada ekspektasi yang positif. Lu ngebayangin kalau ke pantai, ke gunung, terus lu ngebayangin jalan-jalan di tempat-tempat impian kan udah bikin adem. Lu pernah gak sih kayak, gue mau jalan-jalan ke tempat kebakaran hutan gitu? Enggak kan?
3: Enggak.
2: Gue mau jalan-jalan ke tempat yang penuh truk-truk lagi pada macet kan?
3: Lu enggak. Itu bang, kita nginep ya bang, di mana? Di puncak sama di kandang singa.
2: Udah gitu katanya scrolling tiket sama hotel juga bikin seneng tuh. Lu cari-cari dulu. Si Vito bilang, kemarin waktu mau ke Solo nyari-nyari bis, gue juga cukup ngerasa seneng. Apa enaknya sih scrolling
3: kan
2: bis?
3: Kan dia nyari yang sleeper di atap bis gitu.
2: Iya. Yang lu nggak ikut nih ya? Yang lu nggak ikut nih? Kita tuh semua udah di depan hotel tuh, di teras hotel.
3: Iya.
2: Udah, kita naik sleeper, gak ada.
3: Gak dapet.
2: Berantem mulu, aduh. Ya. Ampun, ampun.
3: Itu naik Lalamove yang bak terbuka itu, buah kasur Palembang.
2: Ya, kami mengucapkan bodo amat ya dengan omong-omong seperti itu ya. Jadi walaupun liburannya belum jadi, moodnya udah naik duluan. Makanya buat lu nih good friends, kalau misalnya mau mood lu enak, moodnya bagus, gak usah jalan-jalan, rencanain aja dulu.
3: Iya, betul. Vito kemarin pas scrolling hotel, wah cara yang ada bathtubnya, wah ada nih murah ada bathtubnya, tapi bathtubnya di luar.
2: Yah ngapain?
3: Satu bathtub buat satu hotel.
2: Kita punya Westlife nih, Flying Without Wings.
3: Wish.
2: Flying Without Wings.
3: I'm flying without wings, gak gitu lagunya.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi. Bukan buat nikahan, tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun, belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun, kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan, itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Stuck With You, Ariana Grande featuring Justin Bieber.
1: Dia agak kesel tadi.
2: Ra ngguyu ini
0: gitu. Enggak lucu berarti ya.
1: Aduh.
0: Tapi mungkin mereka juga kesel gara-gara ada hujan es sama embun beku.
1: Betul.
0: Di Papua.
1: Uish.
0: 500 hektar kebun warga mengering.
1: Gua mah kasihan sama yang jual es campur, es doger.
0: Es doger, iya kan? Aduh, sedih dah. Yang jual singlet juga nih ya. Jadi Good Friend cuaca es krim ini ada di dataran tinggi Papua kan. Ini harus ngadepin sekarang situasinya lagi sulit ya, sama sekali tidak mudah. Bahkan ada hujan es, embunnya beku, ya kan. Ini sepanjang Juli sampai Agustus. Ini sebenarnya kayak di Dieng juga kayak gini. Kemarin bahkan sampai minus 6 di sana.
1: Padahal di sekitarnya Jakarta masih sepulau gitu. Jakarta panasnya pol-polan.
0: Ya kan, itu di atas banget sih memang. Kalau musim kemarau tuh dia jauh lebih dingin memang. Makanya kalau misalnya kita naik gunung di musim kemarau dingin rasanya.
1: Ding dong mat nih asli.
0: Ding dong cin.
1: Ini disebut cuaca es krim.
0: Ekstrim.
1: Oh ekstrim ya, ini cuaca es krim.
0: Gatel dong.
1: Ekstrim.
0: Ya. Jadi di distrik Kakuya Wage, Lanijaya. Oh di sini dekat Tangsel. Itu Renijaya
1: dong.
0: Iya. Ini embun beku sama hujan, ini bikin tanaman pangan warga tuh kering. Makanya sekarang warga lagi kesulitan buat dapetin bahan makanan. Ratusan hektar yang terdampak loh. Jadi ada 3 distrik di puncak kan. Ada Agandugume.
1: Itu kayak
0: ada
1: bahasa gaul zaman dulu.
0: Apa tuh?
1: Degenigi,
0: Igil Adam. Bukan. Ada Lambewi. Ada Ogonegerigi, ada Oneri. Jadi dari Juni ini pertanian lahan itu mengering gara-gara ya tadi terlalu dingin, dan ini katanya udah mencapai ratusan hektar. Ini bakalan jadi masalah serius di ketersediaan pangan.
1: Betul.
0: Ini bukan kejadian pertama, pernah sering, juga waktu 2023 ya kan. Jadi krisis pangan di sana di pegunungan Papua,
1: emang
0: nimbulin korban jiwa.
1: Harusnya udah gampang diselesaikan kan, sekarang di udah ada KMP itu. KM apa, koperasi
0: merah,
1: KM, nggak tahu lah gitu.
0: Iya.
1: Kan koperasi itu sampai atas gunung kalau nggak salah.
0: Iya sih.
1: Sampai kawah Bromo sampingnya ada koperasi.
0: Aduh. Gudang logistik emang udah sempat dibangun buat nyediain kalau misalnya ada kondisi kayak gini.
1: Iya betul.
0: Udah dicadangan logistik nih, makanan. Pokoknya intinya adalah jangan sampai ada krisis pangan gitu kan. Tapi kalta warga sering kosong. Kalau buat tanu lagi dibutuhin malahan kosong di situ nih. Emang cuaca ekstrim jadi ancaman banget nih.
1: Betul,
0: bisa langsung kerasa sampai ke meja makan masalahnya.
1: Iya betul, urusan itu, perut emang bahaya sih.
0: Sebenarnya gue demen nih tinggal daerah-daerah dingin kayak gini, di Dieng di mana. Tapi kalau udah terlalu ekstrim kayak gini agak takut juga ya. Semoga nggak kenapa-napa teman-teman kita yang di beberapa distrik di Papua.
1: Iya,
0: semoga segera balik lagi enak deh nih
1: normal,
0: cuacanya.
1: Normal,
0: amin.
1: Normal,
3: Delta FM, hits terenak.
4: Murder style in the yes, no.

0: So nice. Nice to meet you dari Miles Smith. Kalau kesukaannya Bang Denny kan Sam Smith ya.
1: Oh, gerakannya.
0: Itu kan, iya.
1: Unholy, Unholy tuh enak.
0: Wow.
1: Enak
0: punya sih.
1: Tapi video klipnya doang yang gua enak.
0: Di apa namanya? Di kamarnya Bang Denny isinya poster Sam Smith semua.
1: Iya, dia ada yang pakai cangkang kura-kura.
0: Ada studio olahraga bareng pasangan 7 kali lebih konsisten dibandingkan olahraga sendirian.
1: Iya, karena kalau olahraga sendirian capek, takutnya dia ngobrol sendiri.
0: Yang lebih parah lagi misalnya dia main bulu tangkis sih tapi sendirian. Lah kan susah ya. Makanya olahraga harus sama pasangan.
1: Betul.
0: Karena kita bisa lebih

0: konsisten. Iya. Partner kita bikin kita konsisten. Udah jadi, gitu olahraga juga lebih seru. Apalagi nih ya, apalagi buat pasangan-pasangan yang baru PDKT. Ya Allah, itu olahraga sama cewek PDKT serunya setengah mati.
1: Itu apa, melatih kekompakan juga.
0: Iya, iya. Karena saling ngingetin kan. Kalau misalnya lo udah berkeluarga nih ya, good friends. Terus misalnya lo lagi olahraga bareng sama pasangan lo tiap hari. Iya, nanti kan pasangan lo ngingetin, eh ayo dong olahraga. Besok aja deh, enggak udah sekarang gitu. Jadinya langsung berangkat.
1: Gitu. Kamu jangan olahraga mulu, makan mulu dong gitu.
0: Waduh, mana ada yang kayak gitu. Kalau motivasi juga lagi turun, lagi hilang, dia partner kita tuh bisa ngedorong kita. Jadi salah satu
1: booster
0: penyemangat. Ya, betul. Ada rasa tanggung jawab, ya kan?
1: Ini ada sepasang olahraganya catur doang dari habis isa sampai jam 12 malam.
0: Itu mending ada sepasang olahraganya UFC. Aku mau dibanting dong malam ini. Waduh. Ini juga bisa sekalian quality time ya. Iya,
1: betul.
0: Musuh terbesar di olahraga tuh emang nanti aja.
1: Iya, betul.
0: Besok aja. Gitu.
1: Besok aja.
0: Sama kayak deh. Apa?
2: Ntar deh pas Senin.
0: Kenapa sih Senin juga weekend
1: dah. Harus pegangan gitu. Kalau Senin harga naik biasanya.
0: Itu musuh terbesar tuh nanti aja.
1: Gua sama besok lagi aja. Diet pun begitu diet.
0: Nah, itu tahun depan aja yang lebih gila lagi mah.
1: Iya.
0: Yang lebih mantep tuh emang kayak gitu sih. Lu mesti olahraga sama pasangan. Tapi kalau enggak punya pasangan, apakah kita harus menggendat sendirian? Tidak. Kalau enggak punya pasangan ya lu cari tempat-tempat atau tim-tim olahraga yang bisa lo masukin. Kayak sekarang tuh ya, yang sangat-sangat-sangat membantu adalah Reclub sih salah satunya. Lo gak kenal siapa-siapa aja, lo bisa ikutan.
1: Masuk-masuk ya.
0: Iya, lo bisa ikutan di Reclub, lo bisa daftar. Dan Reclub tuh gak cuma buat padel aja kan, dia ada buat basket, ada buat, ya banyak lah activity-activity yang bisa dilakukan.
1: Tadi gue baca nih, baru lihat di Instagram dari siapa nama cewek itu ya.
0: Wah, lu ngeliatin IG cewek mulu kerjaannya.
1: Enggak, dia
0: tahan sahwat lo, Denny.
1: Astagfirullahaladzim, gue mau cerita dulu. Jadi dia ngajak patungan. Jadi ada aplikasi dia ngajak patungan entah apa gitu. Jadi party patungan, spillnya bagi-bagi.
0: Oh iya, iya itu ada.
1: Gue nggak mau, gue bilang langsung goblok aja, gue nggak mau ikut gitu-gituan.
0: Wah, hey, yang kita butuhin tuh emang bukan sekedar partner ya, tapi kalau misalnya sekedar partner, kadang-kadang kan partner yang suka dia mager juga, akhirnya kita malah kebawa mager.
1: Iya.
0: Makanya gue lagi sering banget nonton di lihat-lihat di threads tuh pada bilang gini, kalau cari partner yang sekufu gitu. Kalau misalnya kita suka olahraga, cari partner yang suka olahraga, jangan sampai lu dapet partner yang nggak suka olahraga, nanti lu stres sendiri. Dan jangan sampai lu berpikir nanti begitu udah bareng sama gue pasti dia berubah. Ayolah.
1: Nggak bisa, yang merubah hati manusia itu hanya Tuhan.
0: Betul. Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Delta FM Hits Terenak. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
3: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Setelah hampir 15 tahun memimpin Apple, Tim Cook resmi gak lagi jadi CEO. Tapi perjalanan dia di perusahaan ini bisa dibilang luar biasa banget, good friends. Tim Cook bergabung dengan Apple pada 1998. Berbeda dengan Steve Jobs, produk dan inovasi, Cook justru dikenal sebagai ahli operasional yang jago menambahi supply chain dan juga inventory Apple. Pada Agustus 2011, Cook dipercaya mengambil alih posisi CEO dari Steve Jobs. Saat itu Apple punya kapitalisasi pasar sekitar $350 miliar dengan pendapatan tahunan sekitar $108 miliar. Era Cook juga bikin Apple makin luas nih, good friends. Ada Apple Watch, AirPods, Vision Pro, sampai bisnis service yang sekarang menghasilkan lebih dari $100 miliar. Sekarang, jumlah Apple yang aktif digunakan di seluruh dunia sudah menembus sekitar 2,5 miliar perangkat. Artinya, ekosistem Apple makin besar dan bukan cuma bergantung pada penjualan iPhone. Kita beralih ke berita kedua, good friends. Lamine Yamal lagi-lagi bikin sejarah saat Barcelona menang 5-2 atas Rayo Vallecano di Spotify Camp Nou 31 Agustus 2026 kemarin. Yamal mencetak gol yang bikin namanya masuk buku rekor klub nih, good friends. Yamal mencetak gol ke-50 lewat tembakan keras ke pojok atas gawang di babak pertama. Dan bukan cuma gol biasa, angka 50 ini punya arti spesial banget buat pemain yang masih muda. Yang bikin makin gila lagi, Yamal mencapai 50 gol saat usianya baru 19 tahun. Artinya dia resmi menjadi pemain termuda dalam sejarah Barcelona yang mencapai 50 gol, good friends. Dan untuk berita terakhir, buat lo yang tiap pagi nggak bisa hidup sebelum ngopi, ternyata ada kabar menarik nih. Sejumlah penelitian menemukan bahwa orang yang mengonsumsi kopi punya kaitan dengan resiko depresi yang lebih rendah loh. Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan antara konsumsi kopi dengan resiko depresi yang lebih rendah. Tapi ingat ya, ini asosiasi, bukan berarti kopi terbukti bisa mencegah depresi. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
0: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulangkan

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

Good Friend. Sekarang gak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menegaskan penerapan konsep transit oriented development harus menjamin aspek keselamatan dan aksesibilitas bagi penghuni rumah susun termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya, integrasi hunian dan transportasi dalam satu ekosistem harus diikuti dengan integrasi sistem keselamatan dari hunian hingga akses menuju stasiun dan peron. Erna menilai aspek keselamatan termasuk ketersediaan jalur evakuasi dan akses keluar yang aman juga harus menjadi bagian dari perencanaan kawasan terintegrasi. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mengatakan RUU Ketenagakerjaan memperkuat perlindungan bagi pekerja terdampak PHK.
1: Maka jaminan pesangon itu nanti iurannya akan dibayar rutin oleh pengusaha kepada BPJS Tenagakerja. Yang apabila terjadi PHK, maka yang bayar jaminan pesangonnya itu adalah BPJS Tenagakerja, tidak lagi pengusaha. Apabila ternyata jaminan pesangonnya lebih rendah dari pesangon, maka pengusaha nambahi kekurangannya. Tapi kalau lebih, dikembalikan kepada pengusaha. Apabila tidak terjadi PHK, maka dikembalikan kepada pengusaha.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Sri Wulan mengatakan kebutuhan penanganan karhutla di setiap daerah perlu segera dipetakan dan disampaikan kepada BNPB agar dapat ditindaklanjuti sesuai kondisi masing-masing wilayah. Sri Wulan juga meminta pemerintah memberi perhatian terhadap dampak karhutla yang dirasakan masyarakat termasuk gangguan kesehatan. Menurutnya penanganan dampak bencana harus dilakukan secara terpadu karena berbagai persoalan yang muncul saling berkaitan.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
3: Delta FM hits terenak.
4: Ada tiga. Kembali lagi di Ada Tiga. Barengan sama Bang Den.
5: Yo Bang Il.
4: Yo Gue kayak orang Korea kalau jadi Bang Il ya.
5: Yo,
4: iya gak sih? Jadi kan kita orang Indonesia pada doyan banget sama pedes ya.
5: Iya.
4: Dan ternyata cabai-cabai yang di Indonesia itu tidak terlalu pedes. Ada cabai-cabai lain di luar negeri yang pedesnya setengah mati. Jadi pedes ini memiliki level kepedasan diukur sama yang namanya SHU alias Scoville Heat Unit.
5: Oh, panasnya gitu ya.
4: Iya,
5: jadi berarti bukan di mulut aja, di perut sama di
4: sampai ke pantat-pantat gimana sih? Oi. Ini di Scoville Heat Unit ini adalah tingkat kepedasan cabai yang diperkenalkan oleh Wilbur Scoville. Oke lah, kita sudahi basa-basinya langsung aja ke nomor 3. Cabai paling pedas di dunia? Dunia dong.
5: Masa mulu B dong, naik
4: oke
5: kelas.
4: Oke lah, boleh. Oke, nomor 4. Namanya adalah Carolina Reaper. Tingkat kepedasannya 1.600.000 sampai 2.200.000 SHU. Waduh. Jadi ini adalah cabai terpedas ketiga di dunia dan rasanya 16 sampai 22 kali lipat lebih pedas daripada cabai rawit biasa.
5: Buset.
4: Ini yang menyilangkan adalah Smokin' at Curie, seorang pembudidaya cabai di balik Packer Butt Pepper Company yang ada di South Carolina, Amerika Serikat.
5: Oh, dinamain Carolina karena ini berasal dari Carolina ya.
4: Betul. Jadi at Curie ini mereka yasa si cabe ini dengan menyilangkan cabe naga viper dan juga sweet habanero. Lah, namanya sweet habanero tapi pedas.
5: Disilang ya?
4: Disilang.
5: Berarti dia salah nih.
4: Wow. Kan, iya, kalau benar kan dicentang. Iya kan? Menurut Guinness World Records, cabai ini memiliki rasa manis buah dengan sentuhan aroma kayu manis dan coklat. Pedasnya mematikan baru terasa, dia begitu digigit, dia gak langsung pedas. Tunggu setahun.
5: Setahun tau-tau udah masuk UGD kan. Kenapa makan cabai?
4: Kapan? Tahun lalu. Ini baru berasa beberapa saat setelah disantap.
5: Kalau mau ini kan gorengan bakwan, apa gorengan itulah kayak risol, tahu. Ini. Kasihnya jadi besok-besok gak ada ibu-ibu yang minta cabai lagi.
4: Iya, ini bisa dipakai buat lama banget ini.
5: Anak saya tipes gara-gara makan cabai.
4: Gitu, dan cabai ini tau gak dibanderol dengan harga berapa?
5: Berapa?
4: Gue gak tahu karena gak ada di sini info.
5: Oh ya jangan kasih tahu lah.
4: Ada 3.

0: 3. Masih di ada 3 ngomongin cabe paling pedas di dunia. Yeah. Nomor 4 tadi nomor 3 tadi ada cabe Carolina Reaper. Hmm. Yang nomor 2 ini adalah Dragon's Breath.
1: Wah, ada naga-naganya nih.
0: Ini ya, napas naga dibilangnya. Hmm. Jadi kepedasannya 2.483.584 SHU.
1: Ini bukan pakai alat ukur nih, berarti orang Guinness Book of Record-nya yang nyobain langsung.
0: Dia nyobain.
1: Ya, dan nyobain langsung sedia ambulan, dia nyobain nih sambil bareng di ambulan.
0: Karena udah tahu apa efeknya. Aduh. Ini kepedasannya juga pedas banget ya.
1: Ya iyalah, 2.400.
0: Ukurannya sangat kecil.
1: Berapa?
0: Segede semut.
1: Oh, segede ya semangka.
0: Gede amat. Jadi cabe Dragon's Breath ini berasal dari Inggris.
1: Iya.
0: Sayuran ini enggak cuman bikin mulut kita bisa terbakar, tapi juga bisa bikin lidah kita mati rasa sesaat. Gitu. Ini memang parah banget ya. Bahkan ya saking bisa bikin mati rasa nih. Ini si Dragon's Breath ini lagi dikembangin sebagai obat anestesi.
1: Anestesi itu apa?
0: Ente siapa? Anestesi.
1: Gitu. Temennya timbul.
0: Iya. Anestesi itu obat ini. Obat, apa itu namanya biar kita
1: bius,
0: kebal?
1: Bius.
0: Obat bius.
1: Oh, ya itu cocok kalau buat bius orang sariawan di lidah gitu.
0: Iya,
1: ya,
0: benar. Hmm. Jadi tinggal dicowek tuh,
1: iya,
0: cabe tempelin ke sariawannya tuh.
1: Iya, betul.
0: Gitu, meledak sampai kotak-kotak gitu.
1: Itu air mata keluar tuh kayak ini jet pump.
0: Ih, habis. Ada 3.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gede?
1: Bakso.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan. Namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
2: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCA tiket.com travel fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti Ilhamnya balik lagi kok.
4: Ada tiga. Masih ada tiga, tiga cabai termahal di dunia. Yang nomor tiga adalah Carolina Reaper. Yang kedua adalah Dragon's Breath. Yang pertama adalah Pepper X.
5: Pepper X.
4: Jadi ini silang-silangan lagi nih.
5: Oh, ini cabai rawit dan balsam GPU ya.
4: Nah, ini cabai rawit sama omongan ibu mertua.
5: Oh, iya.
4: Pedesnya tuh kayak gini nih, persilangannya nih. Gelar cabai terpedas di dunia jatuh pada
5: siapakah dia? Ya, naik ke atas podium.
4: Pepper X.
5: Ya, kata dia disebut ya.
4: Iya, kata dia disebut. Ini disilangin juga sama Ed Curie. Dia emang hobinya nyilang-nyilangin cabai. Gitu.
5: Jadi ada cabai di pasar, dia bawa spidol
4: sambil disilang, disilang. Makanya dia sering digebukin orang pasar nih. Eh, lu kurang lu. Tingkat kepedasannya sekitar 3,18 juta SHU.
5: Waduh.
4: Atau 31 kali lebih pedas daripada cabai rawit biasa.
5: 31 kali.
4: 31 kali. Dilansir dari Audit Central, Edney nyoba memformulasikan Pepper X lebih dari 10 tahun yang lalu, akhirnya berhasil juga. Gitu, ini cabai ini sangat berisiko bagi kesehatan kalau dikonsumsi. Ngapain dibikin?
5: Apalagi ini orang-orang yang asam lambungnya naik gitu. Itu asam lambung naik kan biasa sampai ke dada gitu kan. Wilayah jantung.
4: Iya.
5: Ini kayaknya sampai ke ubun-ubun.
4: Ini sampai ke ubun-ubun asam lambung. Dan karena dia berbahaya, ini dijual dengan aturan yang sangat ketat.
5: Oh iya.
4: Jadi satu tahun dijual cuman ya 4 butir.
5: Wow.
4: Gitu, ketat.
5: Nggak maju dong perusahaannya.
4: Nggak maju, emang ini perusahaan banyakan charity.
5: Gitu.
4: Tapi, maksudnya kalau bikin segini-gini pedesnya kan kita jadi nggak menikmati cabai. Buat apa ya? Wah, ya, cabai kan tuh enak, cabai rawit hijau tuh udah enak menurut
5: buat
4: gua.
5: Buat gaya-gayaan, makanya yang paling enak tuh yang dari Indonesia udah.
4: Mm-hmm.
5: Bayangkan lu makan mie instan, kasih rawit, lagi dingin begini mie rebus instan itu enak banget. Kalau pakai itu ganggu.
4: Iya, cabai rawitnya dua lah misalnya.
5: Iya.
4: Itu udah enak banget, coba pakai ini. Itu kayak bukan lapar,
5: iya,
4: kayak pengen bunuh diri jadinya.
5: Kayak makan ini, balsam dicairin.
4: Serem banget. Jadi buat lo generation, kalau bisa jangan coba ya.
5: Iya, janganlah.
4: Serem.
5: Sayang-sayang duitnya.
4: Iya.

0: 3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Good friends, cuaca ekstrim kembali bikin warga di dataran tinggi Papua harus menghadapi situasi yang gak mudah. Hujan es dan embun beku melanda sejumlah wilayah sepanjang Juli sampai Agustus 2026. Di distrik Kuyawagi, Lenijaya, embun beku dan hujan es membuat tanaman pangan warga mengering, akibatnya masyarakat kesulitan mendapatkan bahan makanan. Kondisi serupa juga terjadi di 3 distrik di Puncak, yaitu Agandugume, Lambewi, dan juga Oneri. Sejak Juni, lahan pertanian yang mengering diperkirakan sudah mencapai ratusan hektar. Beralih ke berita kedua, Good Friends ternyata rasa senang dari liburan itu nggak harus nunggu sampai kita benar-benar berangkat. Bahkan, proses merencanakan liburan aja ternyata bisa bikin mood naik. Mulai dari milih destinasi, cari hotel, sampai nentuin mau ngapain aja di sana, semua proses itu bisa ngasih rasa senang karena kita punya sesuatu yang seru buat ditunggu. Salah satu alasan kita bisa lebih happy adalah karena munculnya rasa antisipasi dan juga ekspektasi positif. Ngebayangin pantai, gunung, atau jalan-jalan di kota impian aja udah bikin hati lumayan adem, good friends. Dan untuk berita terakhir, buat lo yang suka naik kereta sekaligus ngoleksi sesuatu, KAI baru aja punya yang menarik nih. Namanya Stamp Rally Passport, alias buku paspor khusus buat berburu stempel di berbagai stasiun. KAI resmi meluncurkan Stamp Rally Passport sejak 24 Agustus 2026. Bentuknya hardcover warna merah dan bisa dibeli seharga Rp60.000 lewat toko Simmers Official di Tokopedia atau loket di 9 stasiun. Stempelnya tersedia di Bogor, Universitas Indonesia, Manggarai, Jakarta Kota, BNI City, Jatinegara, Tanah Abang, Tanjung Priok, Pasar Senen, dan Gambir. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Jam 6 sore di Makal bareng Ilham. Halo, halo, halo.
1: Bareng gua juga dong yang enggak terkenal itu.
0: Ada Inet juga nih,
1: Bang
0: ada Inet.
1: Ini Slashman yo, Eke Marbot, Marbot di Musol
0: Masjid di daerah. Jam 6 kita mau ngomongin soal cinta-cintaan, Rabu Cinta.
1: Wah, puternya lagu ini nih, Dead Squad.
0: Iya, Metallica yang gitu-gitu. Mau ngomongin soal cinta-cintaan nih. Ngomongin tentang
1: first love ketemu. Kok enggak ada suaranya? Putus. Ya? Ini.
0: Ada suaranya. Sebentar. Cek, ada. First love ketemu di mana? Mungkin pacar pertama kali ya. Lu kan pacar pertama lu ini. Bini lu kan?
1: Iya, ya, kalau
0: yang SMP kan kok dihitung enggak tuh yang SMP?
1: Yang SMP ya dihitung dah.
0: Dihitung gitu. Ya boleh biar ada mantan atulah
1: iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Walaupun kagak jadian, ya kan. Gua seinget gua pacaran pertama SMA kelas 1 gua. Waktu itu pas gua SMA kelas 1, pacar gue kelas 2 SMP.
1: Hah? Masih muda banget.
0: Lah kan gua juga masih SMA kelas 1 cuma beda 2 tahun. Enak aja lu. Tapi gua pernah waktu kuliah kayaknya kuliah baru masuk ya, pacaran sama anak kelas 2 SMP juga.
1: Wah, tapi cowok.
0: Enggak, itu adanya teman gue. Oh.
1: Kok bisa sih lu? Lu termasuk pedofil juga jangan-jangan.
0: Kagak. Itu mah jaraknya dikit, Bang.
1: Oh iya.
0: Gua kuliah nih. Berarti gua beda cuma 4 tahun.
1: 5.
0: Ya 5 lah maksimal, iya. Kan enggak banyak 5 tahun mah wajar. Lu dulu SMP satu angkatan kan?
1: Satu angkatan, satu kelas.
0: Iya, gua dulu pertama kali pacaran itu kelas 1 SMA. Ceweknya kelas 2 SMP kan. Udah itu pertama kali gua. Tapi itu enggak lama, cuma 2 minggu.
1: Oh, karena cinta cimon kan.
0: Ah, itu mah bukan cinta-cintaan juga kagak itu mah, cuman ya udah jadi ini pertama kali punya pacar gitu doang, enggak ada apa-apa, gandengan tangannya kagak gua. Gua kan takut, Bang.
1: Gua tuh sama, gua juga.
0: Tapi juga masih perjaka banget kan.
1: Ya gua sampai naik ke atas gunung berdua doang enggak gua apa-apain ya, karena gua emang benar gua sayang gitu.
0: Masa lu SMP udah naik gunung sih?
1: Gua 3 SMP tuh udah naik Gunung Bunder.
0: Lu liar dulu ya?
1: Gua bukan ular.
0: Iya. Naik apa lu ke Gunung Bunder?
1: Ngeteng.
0: Iya, ngeteng naik apa?
1: Dari Kebayoran Lama gua naik
0: angkot,
1: bis dulu ke stasiun Pasar Minggu.
0: Oke.
1: Okay. KRL. Dari situ gua ke stasiun Bogor. Dari stasiun Bogor gua naik ke yang Cibatok tuh.
0: Oh iya, angkot tuh. Nah,
1: dari Cibatok ke atas tuh gua
0: jalan.
1: Lu banyak kenal kalau jalan mah. Gua pernah jalan. Berangkat dari bawah abis maghrib sampai sana subuh.
0: Enggak, maksud tuh SMP lu udah kayak gitu tuh.
1: Iya, dan gue pamit ke rumahnya, yo mau diajak Denny gini, akhirnya gue ke rumahnya pamit, hati-hati ya jagain anak saya. Iya.
0: Buset.
1: Dan pulang nggak bokes nggak apa, utuh sama seperti gue berangkat.
0: Iya.
1: Itu pertama kali gue ngeliat SMP tuh pas lagi.
0: Itu kelas berapa tuh?
1: Pas penataran itu kelas 1 gitu. Masya Allah, kok kinclong banget yang gini, beli di mana nih gitu?
0: Itu kelas 1 SMP.
1: Iya.
0: Baru lulus SD.
1: Iya.
0: Wah, gila ngeri amat, udah naik gunung.
1: Enggak, gue naik gunungnya kelas 3 SMP.
0: Oh iya, makanya gue nanya itu kelas 3 SMP kan.
1: Nah, gue nahan gue cuma suka-suka doang, apa tertarik-tarik doang lah. Pas lihat 3 SMP ke satu kelas lagi tuh. Sama deket-deket, sering ngobrol bareng, sering ngelas bareng, sering bobok motor.
0: Sering malingin ruko-ruko.
1: Sering nyongkel Indomaret, belum ada Indomaret.
0: Kalau lu nih ya, good friends, lu pertama kali pacaran, gue gak tahu lu masih inget atau enggak ya. Pertama kali pacaran, itu lu kelas berapa? Dia kelas berapa nih? Kalau ya pokoknya bedanya berapa tahun, lu kelas berapa, dia kelas berapa? Kalau gue tadi, kalau Bang Dini tadi udah dianggap pacaran tuh ya, 3 SMP.
1: Iya.
0: Kalau gue dulu, gue 1 SMA, ceweknya 2 SMP. Kalau lu pertama kali pacaran, kapan, kelas berapa, dia kelas berapa? Kasih tau gue 0811 949 9991. Lu kirim WhatsApp aja ke sana. Request lagu cinta boleh banget. Bener juga nih, kita harusnya lagunya cinta semua nih.
1: Iya
0: kan? Gue cariin lagu cinta yang paling enak deh. Bentar.
1: Ini Lemo God.
0: Kasih tahu.
1: Huh?
0: WhatsApp yang mana?
1: WhatsAppnya ke 0811 949 911.
0: Oke.
1: Kirim voice note ya.
0: Iya.
1: Tadi lu cinta pertama lu kelas berapa?
0: Dia kelas berapa? Iya, dia kelas berapa? Ah, lagu pertama langsung gua kasih yang paling enak nih, Extreme More Than Words. Buat temenin kita di Rabu Cinta, lu pacaran pertama kapan, dia kelas berapa juga, kasih tahu gua sekarang.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Bruno Mars, Mary You. Masih ngomongin soal cinta-cintaan nih.
1: Pas banget lagunya sama tema kita ya.
0: Pas banget. Ya. Gue lagi nanya ya, good friends. Lo pertama kali pacaran, itu kelas berapa? Dan pacar lo dulu, itu kelas berapa? Gue cuma pengen tahu itu aja.
1: Iya,
0: kalau mau sekalian request lagu apa gitu juga gak apa-apa, boleh banget.
1: Syukur-syukur tadi, ada yang cerita sampai menikah.
0: Ah, itu lebih keren lagi. Tadi gue udah cerita, gue pacaran pertama kelas 1 SMA, ceweknya 2 SMP. Ih, cu banget waktu itu, cu banget, cu banget, cu banget.
1: Gue 3 SMP, cuma saling sayang tapi tidak sempat mengucapkan. Tidak,
0: iya, tapi orangnya masih ada sekarang.
1: Masih ada. Dan jadi sering tukar pikiran masalah agama sama gue.
0: Jadi lu jangan sampai selingkuh lu.
1: Enggak dong.
0: Gila,
1: ada pantesan kan udah ada ilmunya.
0: Ah, gila lu.
1: Dia mah nuduh
0: mulu. Sawat lu Deni.
1: Gila lu.
0: Nih nih ada WhatsApp nih, ada voice note datangnya dari Nev.
2: Aku ketemu cinta pertama aku tuh waktu aku kelas 2 SD.
0: Hah?
2: Jadi dia tuh cucunya temen nenek aku dan rumahnya kayak cuma beda 3 rumah dari rumah nenek aku. Terus waktu aku SMA akhirnya aku pindah ke rumah nenek aku dan masih ketemu sama orang itu sampai akhirnya berpacaran lalu menikah sampai sekarang.
0: Oh my god.
2: Aku mau request lagunya Backstreet yang judulnya Inner Rush. Thank you.
0: Ih, wah gila Nev. Kisah cinta lu benar-benar seru banget, inspirasional.
1: Tadi spontan gua ngomong syukur-syukur sampai menikahan.
0: Bener
1: kejadian. Masyaallah.
0: Backstreet Boys yang apa tadi?
1: Backstreet bukan Backstreet Boy, Backstreet Inner Rush.
0: Oh, Inner Rush. Iya iya iya. Inner Rush. Ya ampun, dia dari kelas 2 SD
1: sampai menikah.
0: Ah gila keren
1: ini
0: banget.
1: Ini bisa sumpah, masuk sumpah. Guinness Book of Record nih.
0: Gak juga.
1: Sorry.
0: Tapi gue happy banget dengernya. Makanya dong good friends, lo kasih tau gue, lo pertama kali pacaran kapan, dia umur berapa juga, lo kelas berapa, dia kelas berapa, terus apakah sampai sekarang atau gimana keadaannya. Terus sama lo request lagu cinta boleh. Habis ini gue akan puterin tuh Inner Rush. Enggak, tuh
1: gue ngebayangin dia kelas 2 SD. Ngomongnya atu tayang tamu.
0: Atu.
1: Jadi yang sekarang terinspirasi dari cinta-cinta monyet gitu.
0: Wah gila sih. Gila. Vito dulu nih cerita nih.
1: Oh ya. Luna. Dari tadi diem aja, sendirian ngobrol dong.
0: Vito apa toh? Lu pertama kali pacaran gimana toh?
3: Gua pertama kali pacaran sekarang. Setelah sebelumnya dijahat-jahati wanita, kali ini gua berhasil.
0: Oh ya?
3: Yoi.
0: Lu ini pacar pertama lu?
3: Pacar pertama.
0: Wow.
3: Gitu. Tapi gue sama dia udah temenan lama.
1: Oh, jadi
3: udah tahu. Iya.
1: Look-looknya udah tahu gitu.
3: Iya,
0: itu dari teman kuliah kan berarti
3: temen
0: kan.
3: Teman kuliah dari awal, dari semester 1. Jadian pas udah mau lulus. Dan dia satu jadi dia sahabat gue. Nah, terus dia tuh dulu punya pacar. Habis itu dia tuh tapi sering ceritanya ke gue kan. Terus gue tuh ngomong, "Ntar kalau gue udah punya cewek, lu enggak boleh nih cerita-cerita ke gue." Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, "Ya udah gue doain aja, lu gak bakal punya cewek sampai lulus." Dia putus, dia cewek gue.
1: Waktu nembaknya lu cerita sama gue kan, lu harus terima gue, kalau enggak gue tampol.
0: Buset, ngeri banget tadi.
1: Oh iya, sorry.
0: Kalau enggak, motor lu gue loakin.
1: Motor lu gue kiloin.
0: Mama Ari, cinta pertama gue kelas 1 SMP bang. Sampai sekarang belum lihat muka dia lagi karena gue pindah rumah. Dari Ari Ciledug. Request lagu galau boleh gak bang? Boleh ya, apa requestnya? Ini ada lagi nih, voice note dari Roger.
4: Weh, gua Roger nih, Roger Bang Ilham, Stressman.
1: Iya.
4: Gua cinta pertama di SMP, dia SMA. Ya kan. Request lagu apa aja yang enak lah.
0: Udah gitu doang.
1: Apaan
0: lu Roger, aneh banget. Nih ya, good friends, ini menurut gua cara berceritanya enak. Gua puterin lagi, sekali lagi. Si Nev ya, Nevrina kalau enggak salah namanya. Ini bentar nih.
1: Langsung go.
2: Aku ketemu cinta pertama aku tuh waktu aku kelas 2 SD. Jadi dia tuh cucunya temen nenek aku dan rumahnya kayak cuma beda 3 rumah dari rumah nenek aku. Terus waktu aku SMA akhirnya aku pindah ke rumah nenek aku dan masih ketemu sama orang itu sampai akhirnya berpacaran lalu menikah sampai sekarang. Aku mau request lagunya Backstreet yang judulnya Inner Rush. Thank you.
0: Nah gitu, itu enak tuh. Betul. Ceritanya tuh
1: gong,
0: ya kan.
1: Gong banget ya.
0: Langsung
1: film-film romantis tuh kayak gitu.
0: Iya. Makanya buat good friends, ceritain gua sekarang juga. Lu pertama kali pacaran dulu, umur berapa atau kelas berapa, pasangan lu umur berapa atau kelas berapa. Udah itu aja deh. Sama plus tambahin, lu mau request lagu-lagu yang cinta-cintaan yang gak lagau-lagau boleh.
1: Kirim voice note-nya ke 0811-949-991.
0: Sekali lagi ya, 0811-949-991.

0: ketemu. Kalau belum ketemu ya berarti belum jodoh, udah gitu aja.
1: Sabar aja.
0: Tenang.
1: I've got the power.
0: Apa tuh?
1: I've got the power, kayak ada lagu jam lu ngetop. Lu enggak tahu kan, ya udah lewat
0: apa
1: aja.
0: Ya tua. Hai. Oke, ini kita masih ngomongin soal lu pacaran pertama kali umur berapa sih sebenarnya waktu itu. Kalau gue pertama kali SMA kelas 1, cewek gue SMP kelas 2, icu banget. Ini kita punya beberapa ini ya, ada beberapa informasi tentang sebenarnya usia berapa sih anak boleh pacaran. Ini saran dari psikolog.
1: Dia suka manja-manja psikolog.
0: Psikolog. Ih, dia selalu ada di bulan puasa.
1: Psikolog.
0: Iya betul. Terkadang nih orang tua kan khawatir pasti ya kalau misalnya anaknya udah menyukai lawan jenis. Tapi menurut gue yang lebih khawatir kalau anaknya nggak suka sama lawan jenis. Iya kan? Kalau masih suka sama lawan jenis tuh alhamdulillah, itu bagus.
1: Kalau jangan cinta sesama jenis.
0: Nah itu dia. Bisa
1: jenis manusia sama-sama manusia gitu.
0: Ada psikolog yang bilang anak remaja yang umuran 18 tahun sebenarnya bisa jadi lebih dewasa dari anak remaja yang umur 20 tahun.
1: Kenapa?
0: Malahan kebalikannya, ada anak remaja 18 tahun tapi masih kekanak-kanakan usia sama mentalnya. Itu yang jadi bahan pertimbangan. Jadi nggak ada sebenarnya patokan usia yang tepat untuk pacaran. Yang penting dia udah bisa dewasa. Dan dia bisa bertanggung jawab atas keputusannya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau sebaiknya punya pacar serius kapan? Ini jawabannya juga sama. Tidak ada waktu yang tepat untuk memasuki hubungan pertamamu, kata pakar hubungan Lily Womble, pendiri Date Brazen. Dia bilang kayak gitu. Ini kalau misalnya mau jalin hubungan di mana aja dan kapan aja itu sah-sah aja.
1: Betul.
0: Biasanya kepribadian berkembang selama masa anak-anak sepanjang remaja 13 sampai 17 tahun. 16 tahun tuh orang mulai ada kapasitas buat mengalami hubungan yang hubungan nyata pacaran gitu.
1: Tertarik pada lawan jenis.
0: Iya. Menurut ada Pew Research Center, 35% remaja usia 13 sampai 17 ini udah pernah menjalani hubungan romantis, sudah pernah naksir-naksir sama orang,
1: tertarik lah gitu.
0: Iya.
1: Tapi di Indonesia nih idealnya, apalagi ini ekonomi begini ya, nanti kerja dulu baru pacaran gitu.
0: Enggak, kalau pacaran aja pas kuliah, saling mengenal nggak apa-apa.
1: Iya betul.
0: Karena gue mengalami ketika gue kuliah gue punya pacar, itu gue juga

0: jadi ngebut banget gitu kuliahnya. Maksud gue jadi termotivasi. Ah, iya
1: betul. Jadi mood terus, booster gitu kan.
0: Iya, terus kalau misalnya gue ke kampus nih, gue punya pacar, gue jadi happy, gue berangkat ke kampus. Iya,
1: karena ada yang mau ditemuin.
0: Ada yang mau ditemuin.
1: Di samping dosen dan soal kuliah kan.
0: Nah, udah gitu dulu mantan gue asdos. Jadi kalau misalnya nilai gue jelek, gue jadi malu. Jadi gue belajar gitu.
1: Oh, kalau nilai gue jelek, aman dimarek apa sama dia?
0: Ya kagak lah. Maksudnya masa kita lebih bego daripada cewek kita gitu loh. Gue tuh kan gengsi gue, ego gue kan tinggi banget kan. Gue gak boleh lebih bego daripada pacar gue. Jadi gue kayak, abis itu gue belajar, gue gitu. Positif banget gue emang tuh
1: gua
0: mendekati sempurna.
1: Gue ada temen gue juga, ceweknya asdos juga.
0: Ceweknya asdos, cowoknya asbun ya kan.
1: Ceweknya asdos. Dia gak malu kalau nilainya kecil karena dia gak kuliah.
0: Oh. Kan apa gue bilang, cowoknya asbun. Iya kan. Ini ada lagi nih yang kirim nih ya, voice note, namanya Fitri.
1: Eh, tapi gue penasaran dengan teman dekat kita. Kita tanya nanti Mbak Amber atau Mbak Adel ya.
0: Iya, ntar kalau dia nyolek baru kita tanya ya. Fitri.
2: Halo, gue Fitri. Gue mau cerita cinta pertama gue. Pada saat kuliah itu gue benar-benar bucin banget sama satu cowok ini. Dia itu anak band, terus udah gitu ganteng dan sesuai dengan spek gue gitu. Tapi sayangnya dia playboy. Jadi kita gak bertahan lama. But sampai sekarang nih udah hampir 20 tahunan gitu, dia kadang terlintas aja di pikiran gue gitu. Uish. Mungkin kacau. Kangen kali ya. By the way, gue udah kawin. So, gue mau mengenang masa manis-manis gue sama dia. Pengen request lagunya Anyer 11 Maret dong dari Slang. Thank you.
1: Oh, Slanker dia ternyata.
0: Malam ini Anyer 11 Maret dari Slang. Kita coba ya. Tapi emang kadang-kadang yang kayak gitu-gitu tuh ya, walaupun enggak ada apa-apa gitu ya, karena
1: susah kan dia juga kata dia. Kan
0: dia
1: ada lagunya
0: udah
1: masa
0: nikah,
1: remaja, masa yang paling indah.
0: Iya, mungkin anyar 10 Maret kali. 10 Maret 11 Maret.
1: 11 ya. Ganti-ganti aja lu.
0: Enggak, maksudnya kecepetan 10 kali ya. Iya, masa kadang-kadang slightly keinget. Cuman ya memang enggak ada apa-apa juga, cuman ya slightly keinget aja gitu. Buat lo nih good friends yang masih mau cerita, gue masih tungguin ya. Lu pertama kali pacaran itu lu kelas berapa atau umur berapa? Pasangan lu kelas berapa atau umur berapa? Contohnya tadi gue pertama kali pacaran satu SMA, cewek gue 2 SMP. Nah, lu umur berapa dan kelas berapa? Dia juga ya. Kasih tau gue di 08119499991. Lu kirim voice note ke sana ya. Sambil request lu mau puterin lagu apa? Kayak Fitri lagunya nih.
1: Ngilu-ngilu apa?
0: Merinding. Anyer 10 Maret, 11 Maret 10, dari 10. Slang. Ini sih 10 dia ke 11. Gua enggak tahu dah. Ditungguin ya good friends ya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
2: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Setelah hampir 15 tahun memimpin Apple, Tim Cook resmi gak lagi jadi CEO. Tapi perjalanan dia di perusahaan ini bisa dibilang luar biasa banget, good friends. Tim Cook bergabung dengan Apple pada 1998. Berbeda dengan Steve Jobs yang identik dengan produk dan inovasi, Cook justru dikenal sebagai ahli operasional yang jago menambahi supply chain dan juga inventory Apple. Pada Agustus 2011, Cook dipercaya mengambil alih posisi CEO dari Steve Jobs. Saat itu Apple punya kapitalisasi pasar sekitar $350 miliar dengan pendapatan tahunan sekitar $108 miliar. Era Cook juga bikin Apple makin luas nih, good friends. Ada Apple Watch, AirPods, Vision Pro, sampai bisnis service yang sekarang menghasilkan lebih dari $100 miliar. Sekarang, jumlah Apple yang aktif digunakan di seluruh dunia sudah menembus sekitar 2,5 miliar perangkat. Artinya, ekosistem Apple makin besar dan bukan cuma bergantung pada penjualan iPhone. Kita beralih ke berita kedua, good friends. Lamine Yamal lagi-lagi bikin sejarah saat Barcelona menang 5-2 atas Rayo Vallecano di Spotify Camp Nou 31 Agustus 2026 kemarin. Yamal mencetak gol yang bikin namanya masuk buku rekor klub nih, good friends. Yamal mencetak gol ke-50 lewat tembakan keras ke pojok.

Blok atas gawang di babak pertama, dan bukan cuma gol biasa, angka 50 ini punya arti spesial banget buat pemain yang masih muda. Yang bikin makin gila lagi, Yamal mencapai 50 gol saat usianya baru 19 tahun. Artinya dia resmi menjadi pemain termuda dalam sejarah Barcelona yang mencapai 50 gol, good friends. Dan untuk berita terakhir, buat lo yang tiap pagi nggak bisa hidup sebelum ngopi, ternyata ada kabar menarik nih. Sejumlah penelitian menemukan bahwa orang yang mengonsumsi kopi punya kaitan dengan resiko depresi yang lebih rendah loh. Beberapa penelitian menemukan adanya hubungan antara konsumsi kopi dengan resiko depresi yang lebih rendah. Tapi ingat ya, ini asosiasi, bukan berarti kopi terbukti bisa mencegah depresi. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Jam 7 malam, selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, halo.
1: Wah, udah jam 7 aja guys.
0: Jam 7 aja, gila lo, seru banget.
1: Yeah.
0: Kita mau ngomongin soal ini nih.
1: Soal apa?
0: Matematika. Suaminya Lydia Kandau.
1: Ah, Jamal Mirdad dong.
0: Yamal, Lamine Yamal.
1: Aduh, beda dong.
0: Jadi pemain termuda yang nyetak 50 gol buat Barcelona ini ngelewatin rekornya Lionel Messi yang kemarin baru aja ngumumin Messi pensiun.
1: Padahal
0: dari timnas Argentina.
1: Yamal ini kalau nggak salah kecilnya di apa ya, diambil Messi kalau nggak salah ya.
0: Iya, pokoknya kecilnya dia waktu masih kecil dia kecil.
1: Oh,
0: si Yamal ini nih.
1: Dimandiin kan di pancuran di pinggir sawah tuh.
0: Ah iya.
1: Ngapain?
0: Abis ini kita bahas ya.
2: Delta FM hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka ternyata.
1: Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70, udah pada pensiun. Lo bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
6: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham ya. Di Delta FM. Ini good friend Lamine Yamal bikin sejarah buat Barcelona. Barcelona kemarin menang 5-2 lawan Rayo Vallecano di Camp Nou, ya kan?
1: Grup papan tengah
0: lah. Yamal nyetak gol, namanya masuk buku rekor. Ini gol ke-50 buat Barcelona dari Lamine Yamal ya. Sekarang umurnya baru 19 tahun 49 hari udah bikin 50 gol, gila nggak lo? Dia keren. Jadi pemain termuda dalam sejarah Barcelona yang mencapai 50 gol.
1: Bukan Golden Boy lagi dia nih, apa ya?
0: Ini anak ajaib nih.
1: Diamond Boy.
0: Itu. Ini gol pertamanya tahun 2023. Waktu 2023 berarti dia masih 16 tahun.
1: Masya Allah.
0: Sekarang 19 tahun udah 50 gol. Ini Haaland juga. Haaland 50 gol tuh 20 tahun 196 hari.
1: Oh, berarti lebih tua Haaland dikit ya.
0: Iya, lebih tua Haaland dikit. Tapi ini 50 gol baru awal karena Yamal baru 19 tahunan kan. Bakalan muda. Berapa gol coba? Sekarang udah 51. Di 19 tahun.
1: Dia mungkin berdoa terus ya. Semoga musuhnya gak dateng. Kipernya sakit perut
0: gitu. Ya enggak kan, ini ngegolin dia. Berarti musuhnya dateng. Makanya lu bayangin gak sih bakal berapa banyak nih gol yang dia ciptain kalau misalnya dia sepanjang konsisten karirnya. Sepanjang karir.
1: Iya
0: kan. Bisa-bisa ngalahin golnya Cristiano Ronaldo. Bisa-bisa.
1: Bisa jadi
0: Cristiano tuh lagi ngejar 1000 gol.
1: Hah? Banyak amat.
0: Iya sekarang udah 900 lebih. Udah 970 kali sekarang. Lagi ngejar dia 1000 gol. Bisa-bisa Yamal lebih banyak tuh. Kita tungguin aja nih. Siapa tahu.
1: Kalau udah 1000 bisa tuker voucher apa gitu ya.
0: Bisa tuker ini minuman minuman ringan gitu voucher, yang bersoda.
1: Oyo, voucher Oyo.
0: Aduh, ngapain?

0: Mangkal bareng Ilham mau ngomongin kopi nih, katanya bukan cuma bikin melek bukan cuma bikin melek doang nih.
1: Iya.
0: Bikin katanya
1: mood booster ya?
0: Bukan. Kalau lo ngopi 2 sampai 3 cangkir sehari, ini bisa membuat risiko depresi lebih rendah.
1: Oh.
0: Tapi ini cangkirnya ukuran 3 atau 4 liter gitu.
1: Oh.
0: Waduh, asam lambung.
1: Ember timba ya.
0: Katanya ngopi bisa bikin happy.
1: Iya.
0: Orang yang konsumsi kopi ada kaitan dengan risiko depresi lebih rendah dan dia lebih happy.
1: Ini karena, masukan aja, kalau bisa kopinya tanpa gula.
0: Iya. Kalau banyak-banyak kopi pakai gula kan kita bisa diabetes.
1: Iya. Kalau sekarang gini kayak bajigur tuh kopi.
0: Kenapa?
1: Manis bener.
0: Iya, gue kalau minum kopi gak pakai gula. Ada beberapa penelitian bilang kalau ada hubungan konsumsi kopi sama resiko depresi yang lebih rendah. Tapi ini adalah asosiasi ya. Bukan mutlak secara medis. Kopi ini bisa mencegah depresi. Bukan jadi obat juga, sama sekali enggak.
1: Malah jelek ke tubuh ya.
0: Iya, ada salah satu semacam umbrella review gitu ya, ngebahas kopi sama kesehatan. Ini mungkin kalau asosiasi antara kopi, mengkonsumsi kopi sama resiko depresi itu rendah, tapi ada umbrellanya. Tapi bukan pure depresi minum kopi sembuh. Enggak
1: bisa gitu.
0: Iya, kan kalau misalnya ngomongin kondisi mental, banyak ya, gaya hidup, lingkungan kita tinggal kayak gimana, kondisi sosial, faktor biologis, seberapa lama kita scrolling sosial media juga ngaruh banget ke depresi kita.
1: Lu ngopi sedikit aja, tapi kalau lu baru jadian sama cewek udah
0: wah, gitu, happy banget.
1: Baru dapat bonus, dapat warisan, dikasih door pass segala macam, lu happy.
0: Ah itu, tapi emang mostly banyak orang yang habis minum kopi tuh kita lebih fokus, lebih semangat. Atau misalnya nih, gue tuh sering nih misalnya duduk bengong malam-malam, minum kopi, bengong aja udah nikmatin, udah gitu aja, itu juga udah bikin seneng. Kalau siang-siang Americano es, gue biasanya gitu ya.
1: Sama sama gue.
0: Duduk minum Americano ice.
1: Apalagi diem aja. Americanonya yang agak fruity-fruity gitu rasanya.
0: Iya, yang ada fruity, ada yang nutty, ada yang earthy, ada yang flowery, banyak lah. Itu doang. Walaupun mood lu naik kalau ngopi, tapi inget ya, good friends, jangan berlebihan.
1: Iya.
0: Karena tetap aja lu harus perhatiin respon tubuh lu. Kalau gue kebanyakan ngopi, gue mual. Asam lambung jelas gue.
1: Gue gak ngaruh, karena sesuatu yang berlebihan itu malah gak enak.
0: Betul.
1: Contohnya setuju. Kayak kita makan mie ayam, itu enak karena semangkok. Coba sebaskom.
0: Iya. Kalau 20 mangkok nih, enek-enek loh.
1: Pelangi pun begitu.
0: Apa tuh?
1: Kenapa indah?
0: Kenapa?
1: Nongol sebentar. Coba kalau seharian, udah gak enak lagi.
0: Udah biasa aja.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go.
1: Yeah.
0: Thank you, Indonesia.
1: Nah, tuh good friend. Ngopi lah gitu, ada manfaatnya.
0: Ada. Iya. Apalagi kalau aus tuh ngopi juga berasa banget manfaatnya.
1: Gua americano siang-siang pakai es tuh.
0: Uduh, gila enak banget itu. Parah. Tapi gua nggak pernah ngopi di atas jam 7 malam. Gua takut nggak bisa tidur. Wow. Walaupun sebenarnya kayaknya nggak ngaruh-ngaruh amat kan, tapi sugesti.
1: Kalau gua ngopi kadang gini, selesai ngaji jam 12 malam setengah satu, itu kan sambil setelah ngaji kita ngobrol-ngobrol biasa.
0: Nah, sambil ngopi.
1: Disediain kopi. Tidur tetap tidur aja.
0: Iya.
1: Nah, walaupun kemarin ada tukang yang benerin plafon gue yang jebol itu, dikasih kopi dari pagi satu segelas doang, nggak dihabisin, setengah gelas paling dia minum. Besok dia cerita nggak bisa tidur saya.
0: Itu sugesti itu mah. Tapi jam 8 nih buat lo nih good friends yang kalau misalnya di jalan lagi nyetir ngantuk melipir ngopi nggak apa-apa. Yang penting lo selamat sampai rumah.
1: Yeah.
0: Karena di rumah kan orang-orang pada nungguin.
1: Iya, betul.
0: Thank you banget buat semua orang yang bertugas, Bang Denny. Yeah. Terima kasih Vito, Apis, Luna, Bang Hendra, Rido. Pokoknya semua terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Money mo, catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM hits terenak. You have reached the void mailbox of

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, Ariana Grande emosional saat mengucapkan terima kasih kepada penggemarnya saat menjalani konser terakhir di Eternal Sunshine Tour di O2 Arena, London sebelum rehat. Ariana Grande sebelumnya mengatakan ia akan istirahat sejenak dan mundur dari sorotan publik setelah menjalani tour ini. Di awal Agustus, perwakilan Grande menyebutkan sorotan publik yang terus-menerus sebagai salah satu alasan jeda tersebut. Sementara dari berita entertainment,

0: Serial dokumenter tentang Matthew Perry berjudul The One About Matthew Perry akan tayang di Netflix tanggal 27 Oktober 2026. Serial ini juga akan menampilkan foto dan video yang belum pernah dipublikasikan dari arsip keluarga Perry. Saudara perempuan Perry, Mia Perry Bowick, menjadi sosok kunci dalam serial tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola. Mikhailo Mudryk resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur di bursa transfer musim panas 2026. Penyerang asal Ukraina tersebut didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman selama satu musim. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: lagi, good friend. Halo, back with us Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. A very good morning to each and every one of you di hari Kamis ini, tanggal 3 September 2026, Danar Gumilang hadir kembali di Delta FM. Of course, nanti pun juga akan hadir Ovi yang akan seseruan di hari ini sampai jam 10 pagi nanti. Gimana hari Kamisnya? Ada rencana apa di hari Kamis ini? Apakah mungkin boleh morningnya dari pas lo keluar lift udah morning, biar kita tahu gitu bahwa kayak, oh baiklah, ada echo-nya dong. Gua tambahin ya, ning, ning, ning, ning, ning, ning.
1: Halo.
0: Kita lagi bertanya, hari Kamisnya gimana, good friend?
1: Ya, gimana tuh, good friend?
0: Apakah ada rencana-rencana tersendiri yang ya mudah-mudahan akan menjadi hari yang manis?
1: Hari yang manis.
0: Atau justru malah meringis?
1: Oh, meringis.
0: Atau justru malah menangis? Oh, jangan ya, itu jangan ya. Apalagi nangisnya kayak Ovi tadi, jangan ya. Gimana bokap?
1: Alhamdulillah, kemarin pas proses kateter kan dilihat gitu ya si saluran yang
0: ya, saluran
1: lamanya
0: darahnya,
1: itu darah. Ternyata aman, alhamdulillah nggak ada penyempitan baru. Cuman bokap tuh kemarin sempat kayak ngerasa kok beberapa kali sesak nih gitu. Jadi tetap harus dicek, cuman MRI lagi ulang.
0: Oke, okay, konteks buat good friend yang baru bergabung, jadi memang beberapa bulan lalu ya Vi ya?
1: Iya, beberapa minggu yang lalu lah.
0: Di Agustus, jadi bokapnya Ovi yang Oke, intinya adalah nyokapnya Ovi melihat ada sesuatu perbedaan dari aktivitas ayahnya Ovi yang
1: betul.
0: Akhirnya membuat ayahnya Ovi harus ke rumah sakit. Harus memang agak lumayan intensif sampai masuk intensive care unit ya Vi ya?
1: Iya.
0: Masuk ICU pada saat itu, walaupun memang bukan yang gak sadarkan diri.
1: Betul.
0: Sadarkan diri,
1: betul,
0: cuma
1: betul,
0: memang
1: betul.
0: Dari dokter menyarankan untuk dicek di sana. Udah sempat pulang, terus kemarin tuh sempat ke dokter, ke rumah sakit lagi untuk diperiksa.
1: Betul banget, jadi tindakan berikutnya harus ada CT scan sama MRI lagi lah
0: gitu. Akhirnya jadi pasang ring?
1: Belum, yang kemarin enggak.
0: Oh oke okay.
1: Makanya mau dicari lagi nih, jalur lain ada penyumbatan lain enggak?
0: I see, gitu. Mudah-mudahan lekas membaik.
1: Amin.
0: Bokap pun
1: ya
0: juga
1: Allah.
0: Enggak kepikiran ya Vi ya. Kadang yang bikin kita sebagai orang yang semakin dewasa melihat apa namanya, orang tua kita yang juga semakin bertambah usianya, agak gimana gitu ya, melihat mereka ketika lagi sakit terus jadinya malah kepikiran. Itu justru malah yang membuat kita tuh kayak harus lebih ekstra lagi untuk menemani mereka.
1: Anyway,
0: buat teman-teman semua yang juga mungkin ada kerabat atau keluarganya yang sedang
1: kotak
0: tidak wow. Gua mikir lagi mau ngelucu tapi gak dapet TV. Aduh. Ya mudah-mudahan bisa lekas pulih, bisa lekas membaik, bisa segera beraktivitas dan juga berkumpul bersama dengan orang-orang
1: amin,
0: tersayang di
1: amin,
0: sekitar
1: amin,
0: semuanya. Oke.
1: Okay,
0: selamat pagi dong.
1: Selamat pagi dong. Kita udah hadir di sini nih. Jadi yang mau kirim-kirim voice note, yang mau kasih tahu keadaan di sekitar boleh.
0: Mau ikutan request juga boleh. Mau menyapa orang yang ada di luar sana pun juga silahkan. 0811-887-8991 itu adalah nomor WhatsApp-nya kita.
1: Betul.
0: Atau bisa ke sosmed kita berdua ya.
1: Bener banget, di atas Tri Ovi dan Danar Gumilang, kita tungguin. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Bentar, bisa.
1: Ayo, ayo, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Good morning, good friend. Udah di mana? Kondisi jalanan pagi hari ini baik-baik saja atau justru malah bikin geleng-geleng kepala? Hari Kamis tuh biasanya gimana sih?
0: Kalau gue sih tadi ngerasanya kayak lumayan, oke, rame gitu ya. Tapi bukan yang kayak macet gitu.
1: Padet aja gitu ya.
0: Padet aja gitu. Ada ada hari-hari lain yang lebih padat dari ini kok gitu.
1: Oh, katanya
0: di jam yang sama.
1: Coba lo di jam ini Vi, nyetir aja Vi,
0: oh, iya
1: gitu.
0: Oh iya sih, sorry. Ya kan gue berangkat dari rumah.
1: Oh iya benar.
0: Iya,
1: 5.20. Oh 5.20, iya luar biasa lah ya. Kondisi perjalanan di ibu kota nih, good friend. Ini buat teman-teman yang ada di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Mungkin relate juga ya. Beda 5 menit, beda juga volume kendaraan.
0: Betul banget.
1: Gue tuh kalau misalnya lagi berangkat dari apa namanya rumah bokap gitu ya, gue tuh ngerasa gini, ya off course lo akan beda 5 menit, beda yang akan lo lihat di jalanan. Karena kan dalam setiap lo jalan ada komplek-komplek-komplek-komplek di mana komplek-komplek itu akan
0: keluar
1: memberikan
0: mobil
1: kontribusi terhadap padatnya jalanan. Gue kayak oh iya benar. Gue kayak kalau dari bokap gitu ya, ngitung komplek ada banyak.
0: Iya juga sih, apalagi kan memang itu area-area penduduk
1: rural,
0: gitu di iya di area itu.
1: Iya,
0: tapi
1: bener.
0: Anyway, good friend, tadi kita sempat bilang sama lo kalau misalnya mau sapa pagi tuh boleh.
1: Boleh dong.
0: Mau kirim voice note juga silahkan.
1: Boleh dong.
0: Sudah ada yang masuk nih ke WhatsApp kita di 0811887891.
1: Ada dong, gue kayak jadi ganggu di belakang suaranya ya.
0: Siapa tuh? Oh,
1: yang satu ini, kita coba hadirkan selamat pagi Cherry.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
0: Halo Cherry.
2: Aku Cherry, hari ini aku lagi berangkat sekolah. Dan aku seneng banget karena besok tuh libur. Teman-teman ikut ngulit Nabi ya. Iya, teman-teman ikut cuma ngulit Nabi tapi aku libur.
1: Konfirming dulu.
2: Oh iya. Aku mau request lagu Dancing Queen dari Mamma Mia, jangan yang EBBA karena itu ya udah lebih lama. Jadi
0: oh gitu.
2: Aku pinginnya yang dari film Mamma Mia.
0: Oh film okay. Mamma Mia.
2: Makasih ya semuanya.
1: Sama-sama Jerry.
2: Kenapa sih itu lagi ya? Semangat.
0: Oh semuanya. Iya. Semangat Jerry juga.
1: Bye bye. Gue tuh salut sama anak-anak Delta Kids. Karena mereka itu they're trying to apa namanya deliver message-nya itu tuh dengan benar. Karena kan kalau misalnya WhatsApp itu enggak bisa lo edit kan suaranya kan.
0: Bener.
1: Jadi dalam berapa menit lo bisa harus mendeliver itu tuh tanpa kayak kayak jadi
0: Cherry,
1: genuinenya tuh luar
0: gemes
1: biasa.
0: Gemes banget.
1: Kamu selamat menikmati liburnya besok ya Cherry.
0: Iya, enak banget nih Cherry. Kalau misalnya kamu sudah dewasa, kamu pasti tahu itu namanya long weekend.
1: Iya, benar juga ya. Kayak coba tanya mama mau main ke playground mana di Bandung?
0: Atau staycation di mana di Bandung?
1: Iya itu dia. Coba langsung mamanya kayak boleh diam nggak kalian berdua?
3: Langsung aja ya, gue pengen dengerin lagunya Boyzone nih yang Love Me For A Reason buat suami gue yang kemarin baru satu hari kerja, terus malamnya dia curhat kalau dia mau resign aja. Aduh, bener-bener ya. Yaudah kita aja ya, bye-bye. Selamat pagi, Danar dan Ovi. Morning.
0: Oh, morning. Morning gimana?
1: Ya, morning. Lebih kepada kayak udah ngirim voice note, lupa gue sapa mereka berdua.
0: Bunga terima kasih banyak loh. Nanti requestannya coba kita cek dulu. Tapi suaminya best juga ya. Kayaknya suami lo mesti ketemu suami gue dah. Mirip soalnya.
1: Luar biasa, semangat ya Bunga ya mendampingi. Karena memang suaminya itu kan baru resign kan.
0: Iya, terus Arif masuk
1: day one
0: kerja lagi, mau resign lagi.
1: Aduh, best. Anyway, ada Benji juga nih yang ngirimin voice note.
0: Hai Benji.
4: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
1: Morning.
4: Benji, aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Aku juga sembari mau request lagu Seven yang judulnya Hari Bersamanya.
0: Hari Bersama.
4: Terima kasih, dadah, selamat bersiarannya. Dan teman yang terus bergerak.
0: Oh. Benji sampai ada hafal tagline terbaru Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Aku aja masih salah-salah ngomong loh Benji, luar iya. biasa kamu Benji.
0: Kita kayaknya kalau udah salah ya berdua ngomongin si tagline ini, kita harus ingat sama Benji ya.
1: Oh iya bener. Karena gini, kalau ngomongin tentang Delta Kids ya, anak lo aja kayak kemarin Delta hits terenak, Delta FM hits terenak, Delta FM hits terenak.
0: Jadi konteksnya adalah kemarin gue yang nelpon video call gitu anak gue. Anak gue ngangkat, udah bener kayak mau ikutan kuis tuh gak lo. Delta FM hits terenak. Bukan itu.
1: Lucu banget lagi Aka. Eh gimana Aka kemarin ininya?
0: Show and tell-nya.
1: Show and tell-nya.
0: Aman, dia bilang gini, easy lah itu, gitu katanya.
1: Wow, Aka gitu loh.
0: Kata gue gak boleh sombong.
1: Aduh ya Allah, anak itu lucu banget sih. Good friend, mau ikutan seseruan pagi hari ini, mau kirim voice note boleh banget.
0: Boleh dong.
1: Ada Kang Hendy juga yang hadir dari Bandung. Selamat pagi Kang Hendy.
0: Pagi.
1: Seperti biasa ya, Arca Manik Antapani padat lancar. Katanya cuacanya di pagi hari ini sejuk, tapi kalau malam haredang katanya.
0: Kok kebalik
1: gitu
0: ya?
1: Kita kemarin gue tuh gimana, Denner mau ngomong apa sebenarnya? Kemarin tuh gue sangat berharap bahwa Jakarta akan hujan loh, karena memang dari kantor terus habis itu kan gue sempat beraktivitas gitu, gue ngeliat kayak oh udah mulai mendung terus tiba-tiba sorenya panas.
0: Ya semoga nanti ada hujan ya. Mungkin kita harus tari bala-bala mungkin. Tari bala-bala, ayo penarik hujan.
1: Lo stop di situ ya, Bi ya. Anyway, buat teman-teman semua yang mau ikut seseruan pagi hari ini, mengirimkan keseruan lagu-lagu favoritnya, silahkan banget. Bisa mampir ke WhatsApp-nya kita, di save dong WhatsApp-nya Delta FM 0811 8878991, atau teman-teman bisa mampir ke sosial media kita berdua. Nanti kita lagi live di TikTok, akan live di TikTok sebentar lagi. Fawas lagi setting alat-alatnya. Jadi buat teman-teman, mampir ke Instagram kami berdua, @ Danar Gumilang dan juga @ Astri Ovi.

0: Bukain gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Cililitan yang mengarah ke Cawang terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Tol Cikunir yang mengarah ke Cikarang terpantau lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Taman Mini Indonesia Indah yang mengarah ke Cibubur terpantau lancar.
6: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
7: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
8: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: balik lagi bareng kita berdua di sini, Astri Ovi dan Nargumilang. Masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Fireworks dari Katy Perry baru kita mainin.
1: Betul.
0: Semalam gue nonton video klip lagu barunya Yura.
1: Oh iya, yang judulnya apa tadi lo bilang?
0: Pertiwi.
1: Pertiwi. Apakah itu terinspirasi karena pagelaran Sabang Merauke?
0: Gini, menariknya adalah ketika gue lihat apa namanya video klipnya dan gue mendengarkan lagunya, ini tuh sangatlah teatrikal, Vi. Jadi memang ada teman-teman dancer yang memang apa bahasanya kalau misalnya aduh gue lupa lagi nama jenis dance-nya tuh apa,
1: kontemporer
0: terus memang Yura di situ hanya menggunakan dua warna baju, warna hitam dan warna putih.
1: Oh gitu.
0: Yes, gue coba mau muterin sedikit aja. Ini sebenarnya, aduh, ketika lo dengerin lagunya, nada-nada yang dihadirkan sama Yura di situ pun juga cukup apa ya, berbeda dibandingkan yang
1: sebelum-sebelumnya.
0: Sebelum-sebelumnya. Dengerin intronya ya. Ini menurut gue.
2: Pertiwi.
0: Ini lagunya.

0: nya tuh, wah, gue ketika semalam dengernya, aduh, terlalu banyak apa ya. Gue sebagai orang komunikasi, komunikasi visualnya best banget menurut gue. Terus lirik-liriknya pun menurut gue pun juga, ah, luar biasa.
1: Penuh makna gitu ya.
0: Sangatlah penuh makna. Menurut ya, kalau gue sih menginterpretasikannya adalah mengenai apa yang terjadi sekarang ini di Indonesia.
1: Tapi entah mengapa ya, gue ketika mendengar, ini baru pertama kali by the way, gue mendengarkan lagu ini, feels-nya kayak mendengarkan karyanya Mas Guru ya?
0: Iya. Gue juga mendengarnya awalnya kayak ada nada-nada seperti itunya. Tapi balik lagi ya, kayak gue melihat ini tuh menjadi sebuah momen di mana ya itulah musisi gitu. Menyuarakan sesuatu yang akhirnya bisa diinterpretasikan oleh semua orang gitu.
1: Yeah.
0: Bahkan kayak Om Iwan Fals membuat sebuah lagu yang memang sangat menyentil apa yang sedang terjadi di kaum elit.
1: Hindia misalnya dengan modernnya.
0: Iya, Pak. Maksudnya gue ngeliatnya pada masanya gitu.
1: Oh, pada masanya.
0: Pada masanya ada Om Iwan Fals yang seperti itu. Sekarang tuh musisi-musisi sekarang kayak Hindia,
1: Jason Ranti.
0: Yes, terus juga Kunto Aji pun juga pernah ada menjadi menghadirkan sebuah lagu yang seperti itu dan ya balik lagi sih, mereka-mereka ini kan adalah messenger-messenger yang menghadirkan karya-karya melalui lagu untuk bisa diceritakan gitu ya.
1: Dan semoga ini juga jadi motivasi ya buat musisi-musisi lain, jadi gak cuman mengeluarkan suara indah, tapi juga suara yang bermakna.
0: Suara yang mungkin dia rasa terbungkam.
1: Oh.
0: Aduh,
1: semoga didengar ya.
0: Tapi ceki deh, good friend, mampirlah ke YouTube atau mungkin ke platform music streaming, udah ada kok di sana. Bagus banget lagunya. Anyway.
1: Anyway, kita juga masih ada Sapa Pagi.
0: Yes. Ya,
1: beberapa teman-teman kita udah gabung di sini.
0: Betul banget, Vi.
1: Ada siapa lagi ya?
0: Banyak
1: yang kirim-kirim
0: yang
1: voice note ya.
0: Udah kirim voice note Delta Kids. Kita nih ramai pagi hari ini.
2: Om dengarkan topik
3: pagi.
1: Pagi.
2: Celestial
0: ini.
2: Umurlah 4 tahun.
1: 4 tahun sayang.
2: Aku mau lagu dadang.
0: Ah?
3: Aku mau bikin salam.
2: Salam buat Alisa dan Tisa.
1: Oh iya sayang.
0: Salam gemes banget. Terima kasih Celestine.
1: Sayang, terima kasih banyak sudah voice note kesini ya.
0: Luar biasa, Celestine biasanya request lagunya Golden Huntress loh.
1: Iya.
0: Hari ini berbeda lagu.
1: Hari ini berbeda, sama hari ini kayaknya kamu masih ngantuk gak sih sayang?
0: Sepertinya ya. Kamu semangat hari ini.
1: Semangat ya sayangku.
0: Luar biasa sekali. Eh, dari Kota Medan pun juga ada Mas Ian yang menyapa kita.
1: Hai Mas
0: kita,
1: Ian.
0: Katanya kondisi Medan hari ini mendung, padahal tadi malam udah hujan deras. Masih di tempat tidur sekarang leyeh-leyeh, tapi masih bed rest katanya.
1: Oh, lagi bukan leyeh-leyeh tapi masih bed rest.
0: Ya, bukan leyeh. Oh, tidur bukan leyeh-leyeh tapi masih bed rest katanya. Mohon doanya bisa biar bisa pulih lagi.
1: Cepat sembuh Mas Ian ya.
0: Kayaknya habis roadshow kemarin.
1: Iya, kemarin kita dapat oleh-oleh.
0: Iya, thank you banget loh oleh-olehnya dari Aceh, enak sekali rasanya. Eh, Kang Rahmat, kita belum ngecek ini di bawah. Kang Rahmat tuh ngirimin kita
1: sesuatu
0: paket
1: ya?
0: V.
1: Oh gitu.
0: Kemarin kan sempat nanya-nanya Kartika Sari yang kalian suka tuh apa.
1: Tadi coba kita cek ya. Soalnya biasanya yang menerima itu mungkin orangnya
0: security.
1: Lagi gak jaga pas jam ini gitu.
0: Bener.
1: Kan. Jadi kayak ada perubahan.
0: Seperti biasa kalau di sini di kantor-kantor yang lainnya pun juga selalu ada tempat tersendiri ketika paket berdatangan gitu ya.
1: Betul, paket.
0: Biasanya akan ditaruh di situ dulu, nanti akan kita cek Kang Rahmat. Nuhun pisan Kang Rahmat, sambil menyapa juga Ito kita nih, Ito Nelly dari Medan.
4: Pagi Daovi, Tok Danar.
1: Senang
4: pagi-pagi ditemani sama suara renyah
0: kalian. Kali
4: ada suara anak-anak yang membuat aku semakin semangat untuk juga mau bekerja dan mau antar anak sekolahnya. Medan agak mendung-mendung gitu, tapi bagus deh. Mudah-mudahan ntar siang gak panas sekali. Jalanan juga gak macet-macet banget di jam segini. Entah deh kalau 10 menitan lagi. Boleh gak aku minta lagu Generasi Now, Sesi Potret? Puterin ya. Oke.
1: Okay. Nanti coba kita cek dulu di bank lagu kita apakah ada ya, Eda ya. Terima kasih banyak.
0: Kita cek ya, Ito ya. Sambil kita hadirkan lagi nih voice note dari teman kita. Selamat pagi.
5: Hai, Tak Mas da, Om Dana sama Tante Ovi. Nama aku Yara.
1: Hai Yara.
5: Aku
6: mau sekolah, aku mau cerita. Nenek aku juga sakit dan sakit kayak papanya Tante Ovi.
1: Oh gitu.
6: Tapi tadi pagi udah bisa masak. Tadi habis makan pisang goreng buatan nenek. Semangat.
1: Oh sayang.
0: Yara salam untuk kakek ya.
1: Nenek.
0: Kakeknya tapi udah bisa makan pisang dari nenek.
1: Oh, oke. Aku ngehnya malah neneknya tapi terus bisa masak sekarang. Oke.
0: Semoga lekas pulih.
1: Lekas pulih, lalu juga terus sehat ya.
0: Iya, amin. Biar bisa main lagi sama Yara.
1: Betul.
0: Dan juga orang-orang tersayang di sekitarnya ya. Selamat pagi juga Kak Eka Prianti, apa
1: Hai.
0: Kabar? Katanya sehat-sehat kalian ya. Boleh Sherlock alamat Delta nggak? Prambors Radio Building. Cari aja. Aku suka nih kalau misalnya ada yang mau ngirim-ngirim sesuatu. Tanggal muda dapat makanan banyak nih kita.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Selamat pagi, ini ada Mas Bayu.
1: Hai Mas Bayu. Selamat pagi Danar Ovi, semoga sehat selalu. Mau kirim ucapan buat istri dan anak tersayang, selamat aktivitas. Maaf gak bisa nemenin karena harus tugas ke Formosa. Nitip lagu kalau bisa ya, I Will Always Love You.
0: Okay.
1: Sehat selalu buat semua dan selalu berlimpah berkah.
0: Amin. Terima kasih banyak buat teman-teman, buat good friend yang sudah ngirimin voice note, ngirimin text ke kita. Truly happy to receive those text ya dari teman-teman semuanya. Kalau hari Kamis biasanya kita akan ngebahas mengenai sesuatu yang masanya digadang-gadang menjadi happiness untuk banyak orang. Tapi apakah memang itu adalah happiness atau justru malah sadness untuk orang tua kita?
1: Nanti ya kita bakal bahas abis ini. Good friend, jadi jangan kemana-mana, tetap di Good Mood.

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow, lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, home banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.